0: selamat pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI atau di mana saja berada, demikian.

cara

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air.

saja kamu dengerin Sara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: psikis maupun kekerasan fisik, dan juga bisa berakhir dengan pembunuhannya, ada yang membunuh dan lain-lain. Itu alasan salah satu faktor ekonomi. Dan cenderung kalau dalam keluarga itu banyak yang datang melapor, itu alasan karena mabuk, miras. Dan saya juga, mengapa beli miras bisa, tapi ketika memenuhi kebutuhan selalu memberikan alasan bahwa dana tidak ada atau uang tidak ada. Bersama-sama mereka punya uang, begitu. Banyak yang mengatakan begitu. Nah, kalau terkait dengan kekerasan terhadap anak, faktor penyebabnya, dan juga tadi terkait dengan SDM, saya kira juga banyak yang belum memahami tentang upaya-upaya perlindungan, mulai dari ruang domestik sampai di ruang publik terbagi perempuan dan anak. Karena kita menganut budaya patriarki, budaya yang memposisikan bahwa laki-laki yang berkuasa, sehingga apapun laki-laki bertindak itu ada pembenaran bahwa dari sisi bahwa mereka yang lebih berkuasa. Nah, padahal kalau memang ketika kita memutus untuk berkeluarga, tentu kita harus sepakati bahwa dalam ruang domestik ada banyak hal yang perlu kita tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perempuan. Tapi karena budaya kita mengajarkan bahwa kecenderungan bahwa mengurus semua urusan dalam keluarga, rumah tangga, anak dan segala sesuatu itu adalah pekerjaan perempuan. Walaupun perempuan dan laki-laki bekerja, tapi ketika sampai ke rumah tangga yang harus mengurus semua itu adalah perempuan. Ya. Dan 1-2 orang laki-laki baru mau membantu suami istri dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Okay. Ya.
1: Betul sekali, ya. Mama. Artinya itulah namanya sudah ada budaya dan patriarki.
0: Ya.
1: Kalau pengalaman ya kami masih mungkin masih anak-anak. Ya itulah orang tua biasa bilang, "Ay, kamu di rumah saja untuk apa sekolah tinggi-tinggi mungkin."
0: Iya.
1: Ay, untuk karena anak banyak jaga anak saja, tidak usah kerja, pokoknya hal-hal seperti itu. Ini supaya perlu kita hilangkan. Oke, okay, Ibu Philbin,
0: yeah.
1: Visi dan misi sendiri dari Sanggar Suara Perempuan SSP SOE yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini memiliki visi seperti apa dalam hal baik pemberdayaan, program, dan kerjanya seperti apa, Ibu?
0: Ya, jadi visi kami itu adalah terciptanya lembaga yang memiliki sumber daya yang profesional, eksis dan konsisten terhadap perjuangan keadilan gender, sehingga tercapainya relasi laki-laki dan perempuan yang adil, demokratis, damai dan sejahtera pada semua level. Ya, ini visi kami, memang mimpi. Mimpi yang terlalu tinggi, tapi kata orang harus bermimpi harus yang tinggi. Kalau mimpi rendah, tidak hanya, ya istilahnya terlalu kerja hanya kecil-kecil saat. Tapi kalau mimpinya besar, berarti kita berupaya menjangkau yang luas dan yang lebih besar.
1: Iya. Dari yang kecil bisa menjadi yang lebih besar. Oke, okay, iya. Ibu. Mengapa? Iya. Advokasi inklusif sangat mendesak dan harus diterapkan di daerah seperti Kabupaten Timur Tengah Selatan dan pada umumnya di NTT. Apakah memang ada tantangan seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan juga, seperti kuatnya budaya patriarki, iya, tantangan struktural dan kulturalnya, minimnya akses pendidikan, atau iya, seringkalikah menempatkan perempuan di posisi rentan dan marginal? Sehingga seperti apa tanggapan Ibu?
0: Ya, saya kira bahwa kalau kita melihat realita dalam masyarakat bahwa terkait dengan budaya ini, maka banyak kaum perempuan yang tertinggal dari sisi pendidikan. Ya, kalau kita melihat bahwa yang paling banyak menikmati

0: pendidikan tinggi itu adalah para kaum laki-laki. Saya tidak tahu di Papua, tapi umumnya di Timur Barat, kalau jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA, paling banyak itu perempuan, laki-laki, perempuan laki-laki berimbang. Tapi ketika masuk di perguruan tinggi, nanti yang paling banyak adalah laki-laki yang paling melanjutkan. Karena istilah budaya bahwa yang melanjutkan pendidikan adalah laki-laki, melanjutkan keturunan adalah laki-laki, karena di situ ada marganya. Kalau misalnya marga Taneo, ya tentu akan membawa nama marga Taneonya. Atau kalau Tirik, ya dia akan membawa nama Tiriknya, marga Tiriknya, ya begitu. Okay. Nah, ya kenapa kita perlu vokasi inklusif, dan itu sangat penting karena sekira dalam dunia era global sekarang ini, kalau kita berbicara tentang vokasi inklusif, itu kita berbicara terkait dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ya terbuka atau inklusif. Ini berarti pelatihan keterampilan yang terbuka bagi semua, ya. Namun realita tanpa diskriminasi, tapi namun realita bahwa yang paling banyak menikmati pendidikan atau pelatihan-pelatihan keterampilan itu paling banyak adalah yang dulu-dulu adalah laki-laki, dan mereka punya keterampilan terkait dengan kalau bagian digital, bagian teknik-teknik itu paling banyak adalah laki-laki, dan perempuan masih banyak ketinggalan. Mereka masih banyak berada di ruang domestik, ya, karena perempuan mengandung apa ya, mendapat beban ganda, sehingga ketika itu diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, alasannya aduh nanti siapa yang jaga rumah, siapa yang jaga anak, siapa yang ini. Nah, itu perlu dibicarakan secara baik dalam rumah tangga, sehingga ketika ada peluang bagi perempuan untuk pelatihan-pelatihan keterampilan, itu mereka juga bisa terlibat. Sehingga makna vokasi inklusif, pelatihan keterampilan secara terbuka, tidak hanya dilibatkan laki-laki, tapi perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Baik itu penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok perempuan yang mengalami kekerasan, dan juga dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Nah, kadang-kadang perempuan yang korban kekerasan, kalau kita memaknai makna inklusif, kadang mereka tidak melibatkan itu. Padahal mereka perlu dilibatkan supaya mereka punya keterampilan, mereka berdaya. Jika mereka berdaya, mereka juga punya posisi tawar, terutama dalam keluarga ataupun dalam organisasi, dalam kelompok masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap orang kedua dalam suatu relasi sosial.
1: Iya, Ibu. Itu ya, seharusnya. Itu. Seharusnya yang ya. Ya. Harus begitu. Artinya tidak ada diskriminatif. Tidak ada bilang ya. Hanya yang menguasai dan segala macam itu hanya pihak laki-laki saja. Sebenarnya merata. Tetapi itulah ya. Namanya
0: realita.
1: Dan memang kata budaya patriarki ini memang hanya bisa diucapkan, tetapi perlahan-lahan harus bisa bertahan untuk ya. Menghilangkan budaya sesuatu yang sudah tertanam ini memang harus dihilangkan. Ya. Tetapi mau hilangkan juga agak susah-susah juga, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Dan oke, silakan. Ya. Mungkin ada tambahan, Ibu?
0: Silakan dulu tanya.
1: Oke, Ibu. Dan fokus utama apa dari Sanggar ya. Suara Perempuan Kabupaten Timur Tengah Selatan ini dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten. Kita berbicara lagi terkait vokasi yang inklusif. Setelah itu pasti akan masuk dunia kerja yang berkompeten dan juga mandiri.
0: Iya. Ya baik, kalau Yayasan Sanggar Suara Perempuan untuk fokus utama terkait dengan bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, ya kami adalah lembaga yang fokus pada isu kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, kemudian HIV/AIDS dan trafficking, dan juga kepemimpinan perempuan. Nah, dalam perjalanan memberikan layanan kepada masyarakat, maka fokus utama untuk mempengaruhi cara pandang dan membangun kesadaran masyarakat adalah kami memberikan informasi tentang isu GHI, gender, sosial inklusif kepada semua, dan disabilitas kepada semua masyarakat, baik itu pemerintah, lembaga agama, kemudian lembaga pendidikan, dan di tingkat komunitas itu kami juga memberikan informasi, baik itu melalui tatap muka langsung, penguatan kapasitas pelatihan-pelatihan, maupun melalui media cetak dan media online. Nah, untuk mempersiapkan tenaga kerja, maka materi mendorong tenaga kerja yang berkualitas, pertama yang kami berikan itu tentang GHI, tadi gender, itu supaya mereka juga sadar tentang bagaimana membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Kemudian kami punya program terkait dengan kampus perempuan, itu kita nama istilah kampus perempuan. Di sini para anggota-anggota kelompok, kami punya kelompok-kelompok kampingan di desa-desa, itu kami identifikasi mereka yang memiliki, yang sudah memiliki, yang memiliki keterampilan terkait dengan bagaimana mengembangkan usaha kuliner, menjahit, mengembangkan usaha tata rias, menenun dengan yang berkualitas, dan kami memberikan kesempatan kepada mereka mengikuti pelatihan di Sanggar Suara Perempuan dengan kami menghadirkan tenaga-tenaga pelatih yang berkualitas. Kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk magang kerja. Tapi di samping itu, kami juga punya program tetap di lembaga, yaitu program penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok masyarakat dan diskusi-diskusi tematik terkait dengan isu-isu yang dikerjakan oleh SSP, dan selalu mendorong mereka untuk bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang mereka miliki. Namun saya kira juga ketika mereka mendapat informasi ini, kami juga mengharapkan bahwa kami memberikan pelatihan juga secara menggunakan teknik digital untuk pemasaran. Karena zaman sekarang kita tidak hanya memberikan keterampilan sesuai dengan kekuatan atau kapasitasnya, tapi juga terkait dengan pemasaran, membangun jaringan sehingga usaha-usaha mereka bisa jalan. Memang kami hanya dalam skala yang kecil, karena kita punya fokus lebih pada bagaimana membangun kesejahteraan dan keadilan gender, kemudian lebih pada pendampingan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tapi karena persoalan-persoalan dalam rumah tangga terkait dengan keterampilan, maka 2 tahun ini SSP mengembangkan kampus perempuan, memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dalam mengembangkan kuliner, usaha jahit, tata rias, karena saya kira bahwa, dan juga tenun yang berkualitas. Saya kira itu, Pak.
1: Oke, baik sekali, Ibu. Ini sangat baik, artinya sudah ada program-program seperti pemberdayaan dan juga mengangkat potensi mereka melalui kegiatan yang positif, kegiatan UMKM, menjahit, dan sebagainya. Dan tadi yang terakhir Ibu katakan juga memang tidak bisa kita pungkiri teknologi media sosial, bagaimana untuk pemasarannya dan juga bagaimana untuk mengekspos keluar, artinya melalui digital, harus paham. Untuk itu, perempuan juga yang ingin menjadi perempuan hebat harus selalu berusaha dengan tantangan. Oke, Ibu. Dan bagaimana dari Sanggar Suara Perempuan Kabupaten TTS, versi dan cara untuk memastikan bahwa pelatihan vokasi harus benar-benar inklusif dan menjangkau perempuan di desa-desa. Selama ini seperti apa?
0: Ya, kalau kita melihat bahwa yang paling banyak itu tertinggal adalah kaum perempuan, maka kami memang, saya melihat internalnya SSP, kami kebijakan lembaga itu 70% perempuan dan laki-lakinya ada 30%. Dan secara internal dalam sistem kelembagaan juga dan staf, kita stafnya perempuan lebih banyak, laki-lakinya lebih sedikit. Jadi minta maaf kalau memang karena realita perempuan terbelakang, maka dalam juga untuk vokasi ini, SSP lebih memprioritas adalah kaum perempuannya. Ya, kaum laki-laki hanya beberapa orang, tapi untuk pelatihan-pelatihan keterampilan, paling banyak yang terlibat adalah kaum perempuan yang berasal dari kelompok-kelompok dampingan Yayasan Sanggar Suara Perempuan yang berada di 22 desa. Dan kami juga pelatihan khusus untuk penyintas atau korban terkait dengan untuk pemberdayaan ekonomi dan bagi korban. Dan itu kami kemitraan pemberdayaan perempuan.
1: Iya. Iya, ya, Ibu Filpian, artinya itulah pasti harus bangun kolaborasi, kerjasama. Tidak mungkin kita dapat berjalan ya sendiri, dan juga sendiri tidak mungkin hanya berjalan satu kaki, pasti lambat. Harus dua kaki, pasti lambat. Ya. Oke, tetap berjalan, tapi pasti lambat. Dan Ibu Filpin, selama ini bagaimana? Pasti hidup ini memiliki suatu tantangan, kendala entah besar, entah kecil. Sehingga apa saja tantangan dalam mewujudkan tenaga kerja perempuan yang mandiri di NTT dan pada umumnya di Kota Soe? Tantangan apa saja?
0: Tantangan ya. Baik, kalau terkait tantangan untuk wujudkan tenaga kerja yang mandiri, bahwa yang pertama bahwa itu penguatan keterampilan itu sangat penting. Dia mau membuat sesuatu, tapi dia harus punya keterampilan yang paling, ya paling modal utama itu ya, punya keterampilan. Ya, keterampilan. Kemudian yang berikut itu dia harus punya dukungan modal. Ya, dia harus punya. Kemudian modal ini yang tadi itu modal, sebenarnya orang bilang punya keterampilan dan modal dana itu saat ini punya modal dana.
1: Betul. Ya,
0: modal keterampilan dan dana ini penting.
1: Betul.
0: Kemudian kita harus punya kemauan dari dalam diri sendiri, itu harus penting, bahwa saya harus mampu mengembangkan keterampilan, ke sumber daya yang saya miliki, dan mau berupaya untuk merubah potong punya diri untuk lebih maju. Begitu, punya kesadaran dan kemauan dalam diri itu penting, modal. Dalam arti potong harus punya percaya diri dan jiwa untuk menggerakkan diri sendiri, jiwa kepemimpinan yang harus tumbuh dari dalam diri sendiri, itu penting ya. Jadi bukan makna kepemimpinan itu untuk hanya orang lain, tapi kepemimpinan dalam diri sendiri itu penting, menggerakkan diri sendiri itu penting.
1: Oke. Betul.
0: Kemudian juga ya, kalau kita di TTS dan saya kira Timur Barat sering ada pelabelan atau stereotip bahwa ya sudah, yang kerja itu laki-laki karena mereka itu pencari nafkah. Gitu. Sehingga kadang kita perempuan terlena, ya sudah, kalau laki-laki atau notabene suaminya bekerja, biar ketung perempuan di rumah sah. Ya. Ketung kerja sadarlah. Ketung mau, saya cuma menghimbau untuk kaum perempuan, ketung juga punya potensi dalam diri. Ketung harus mau berupaya untuk bagaimana memiliki kesadaran untuk menggunakan sumber daya kita, sumber daya tenaga, pikiran, kemudian sumber daya berupa aset yang kita miliki untuk kita kembangkan, untuk kita bisa mandiri. Bukan berarti bersaing dengan laki-laki, tapi itu
1: kemandirian
0: dan lain, kita punya posisi tawar, ya. Begitu. Kemudian juga kita, ketika kita merasa bahwa kita sendiri kurang, maka kita juga harus mampu mengakses peluang-peluang. Ada pelatihan-pelatihan, ada teknologi-teknologi, kita harus mampu. Ketika ada orang menawar untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain, maka kita harus manfaatkan itu ruang. Kita memberikan manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
1: Iya. Ya, itu artinya kemudian, kemandirian ya, dibutuhkan kemampuan, ya, skill dan kerja keras, daripada suami suruh, ay kau di rumah saja tiap hari pepok kosana karena stres, uang tidak ada, biasanya begitu. Apalagi sudah miras, judi dan sebagainya, ini bahaya. Oke, Ibu Filipin, karena kebersamaan kita akan kita akhiri, tinggal 10 menit lagi. Apa strategi dan konsep dari SSP SOE untuk membangun kemandirian bagi perempuan-perempuan hebat di NTT ini, bukan di SOE saja, tetapi di NTT ini, biar bisa mandiri melalui program, kegiatan dan sebagainya dari SSP SOE kedepannya seperti apa? Mungkin ada pesan, harapan seperti apa dari SSP SOE?
0: Ya, kalau saya strategi yang pertama itu, kita baik perempuan maupun laki-laki, kita memiliki akses atau peluang yang sama sebenarnya. Bagaimana kita manfaatkan kesempatan untuk memperkuat diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, vokasi. Kemudian juga bagaimana kita memodali diri kita untuk betul-betul bisa manfaatkan sumber daya atau aset yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana juga ketika kita harus mengikuti berbagai penguatan keterampilan kerja, baik itu keterampilan teknis, digital, manajemen wirausahanya, kemudian kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Kira itu yang perlu kita belajar. Kemudian ketika itu juga kita harus mampu menciptakan, kalau kata mau berubah, bagaimana motivasi diri sendiri, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dalam arti bahwa kita ini harus menciptakan lingkungan kerja yang aman di sekitar kita. Kemudian kita menghindari dari kata diskriminasi dan pelecehan, dan juga inklusif berarti di lingkungan kita bukan kita sendiri, masih banyak orang lain. Kemudian membangun kemitraan itu penting. Bagaimana kita berjejaring, kemudian ketika kita sudah punya keterampilan menghasilkan sesuatu produk dan tenaga kerja kita memang sudah terampil, maka jangan sendiri, tapi perlu membangun jaringan dengan semua pihak sehingga apa yang kita usahakan bisa berjalan dengan baik. Sekira itu.
1: Oke, baik sekali, Ibu. Artinya memiliki harapan bahwa pengaruh utama gender dalam vokasi inklusi bersama Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP SOE adalah dengan mewujudkan ekosistem pelatihan kerja yang adil, ramah disabilitas, dan mampu mencetak tenaga kerja perempuan yang mandiri, setara, serta berkompeten di pasar kerja. Oke, terima kasih Insinyur Filipin Tanio Tirik, Wakil Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah meluangkan waktu bersedia hadir membangun kerjasama dan dialog wawancara yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Bu Filipin atas kesediaannya bersama Pro 1 RRI Tembuah. Salam sukses, salam sehat selalu, dan selamat siang Ibu.
0: Selamat siang untuk semua pendengar. Semoga kita bisa bertemu kembali.
1: Terima kasih.
0: Iya. Jadi perempuan yang berdaya di seluruh NTT dan mandiri, kemudian memiliki kompeten dalam dan terampil. Saya kira itu hal yang penting.
1: Ya, baik, Ibu.
0: Ya. Baik, selamat. Yeah.

Ya pendengar Pro 1 RRI ketemu di mana saja Anda berada. Demikianlah tadi bincang wawancara baik yang sudah kami hadirkan bagaimana membangun perempuan hebat di NTT, vokasi inklusif, menciptakan tenaga kerja bagi perempuan yang setara, mandiri dan berkompeten. Sudah menghadirkan narasumber Ibu Filipina Tanel Terik, Wakil Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP Soek Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: Aku udah masak dulu. Perutku lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatamboa, selanjutnya untuk Anda rangkaian informasi teraktual terupdate dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerahnya masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo mendapati laporan bahwa Provinsi Bali hanya memiliki satu sekolah rakyat. Sehingga Presiden Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden Prabowo ingin jumlah sekolah rakyat harus terus bertambah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar belajar dengan giat, menghormati guru dan mencintai orang tua. Presiden Prabowo juga meminta agar para siswa menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga dan orang tua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi yang lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, Kemdikdasmen menegaskan pentingnya mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat SPMB adalah pintu awal bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan. Sehingga dalam mewujudkan SPMB Rama 2026, Kemdikdasmen mendorong Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan Panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola. Daerah harus bisa memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, kanal pengaduan harus tersedia dan responsif. Sehingga Kemdikdasmen Gogot mengungkapkan mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan SPMB dan para orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat dan media massa diharapkan menjadi bagian untuk menjaga SPMB berlangsung harus bersih.
2: Senin itu sahabat sebenarnya, bukan musuh ya. Senin itu harusnya jadi sahabat, bersahabat santai ya, gitu. Sedikit bercanda ya kan. Paling enak atau paling
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak terus bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.
2: Ya pendengar, perusahaan RRI Hadamu, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar yang mana kami hadirkan yaitu wujudkan kemandirian yang sangat diharapkan untuk membangun Indonesia tercinta di Republik ini. Sehingga pendengar untuk Anda di mana kami masih hadirkan informasi yang berikutnya dari balapan MotoGP 2026. Pendengar, pembalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu menjadi yang pertama baginya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin itu langsung diwarnai insiden besar pada tikungan pertama, sehingga pembalap Aprilia Jorge Martin menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, dan Fabio Di Giantonio. Hanya Di Giantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun itu. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan. Sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi yang ketiga. Acosta kemudian menekan Marquez dan merebut pimpinan balapan di tikungan kelima. Pembalap KTM itu sempat unggul lebih dari 1 detik hingga lap kelima. Namun Marquez perlahan memangkas selisih waktu dengan mencatat beberapa putaran cepat memasuki pertengahan balapan. Jarak keduanya menyusut menjadi sekitar 3/10 detik. Persaingan memanas pada lap ke-14 ketika Marquez mulai melancarkan serangan. Acosta sempat membalas dan mempertahankan posisi setelah duel ketat di beberapa tikungan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Atombo, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan dinamika olahraga, informasi bidang olahraga baik mancanegara dan nasional yang kami hadirkan melalui Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This sport is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Cinta Bulu Tangkis, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Cheng Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa lebih lengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Ya, pesan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Puyutiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk perjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kong, makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah, baju motif tenunan tradisional nah.
0: Weh, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

pendengar Pro 1 RRI Artambua, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tetapi jangan lupa untuk makan siang biar lebih semangat lagi. Dan pendengar, pada siang hari ini kami hadirkan ragam budaya dan tradisi di NTT. NTT sendiri merupakan daerah yang kaya akan kecantikan alam dan keanekaragaman budayanya. Selain dikenal dengan Pulau Komodonya, negeri seribu bukit ini juga memiliki budaya yang sangat unik, dari upacara adat, makanan hingga kebahasaan. Oke, yang pertama sih daging asap khas Rote. Untuk mempertahankan kualitas daging sapi nenek moyang, masyarakat NTT menerapkan teknik pengasapan. Dari teknik ini lahirlah makanan khasnya NTT, yaitu daging sei. Dan sei adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan, yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Rotendao. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Produk daging sei memiliki keunikan, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang sangat lezat. Selain itu ada tradisi budaya lainnya seperti aksara lotah yang banyak digunakan di Kabupaten Ende oleh masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Dan aksara lotah merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Namun terdapat 8 aksara lotah Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu ba, da, fa, ga, mba, nda, nga, dan ra. Sebaliknya ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara lotah Ende, yaitu ca, nga, empa, nra, dan nya, dan nyata.

0: tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatzambua, selanjutnya tradisi dan budaya bagi daerah berbasis kepulauan NTT. Dan juga ada tarian bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di NTT. Dan tarian ini nyaris selalu ada di setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Secara etimologis, kata bonet berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet, artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Hal ini sesuai dengan formasi tariannya yang melingkar, dan tarian bonet dikenal dengan cirinya yang sangat khas, yaitu formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun berisikan kekayaan kasana sastra lisan suku Dawan.

0: rata. 1, 2, 3.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar, Pro 1 Hereri Hadam Buah, selanjutnya tradisi dan budaya keunikan yang ada di NTT. Ada upacara yang namanya Bijalunggu Hiuh, Pak Ana, adalah sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanokaga, Kabupaten Sumba Barat. Setiap tahun upacara ini dilaksanakan rutin di akhir Februari. Namun tanggal pastinya ditentukan oleh para rato atau pemimpin spiritual Merapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang. Bijal dan Bijalunggu Hiuh Pak Ana memiliki makna turun atau pergi, sedangkan Hiuh Pak Ana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi Bijalunggu Hiuh Pak Ana berarti pergi ke hutan Hiuh Pak Ana. Diberikan nama ini sebab puncak upacara memang dilaksanakan di hutan itu, tepatnya di sebuah gua kecil tak jauh dari kampung. Dalam upacara adat masyarakat melakukan tradisi ritual kabena keboh, lempar kerbau, dan ritual tiang potong kerbau.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda tradisi dan budaya yang sangat unik yang ada di NTT di Nusa Tenggara Timur. Seperti ada pesola upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Merapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Dan pesola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Merapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Sehingga upacara ini biasanya diselenggarakan dalam bulan Februari di daerah Lamboya dan Kodi dan pada bulan Maret di daerah Gaura dan Wanukaka. Perayaan puncak mulai 6 hingga 8 hari setelah bulan purnama. Pada waktu itu pantai bagian selatan akan menjadi tempat munculnya miliaran cacing nyaleh. Pemandangan seperti ini menjadi tanda musim pesola akan dimulai.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

satu Ferrari Hatam Buah. Masih ada informasi bagaimana kita menjaga dan melestarikan adat istiadat yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, yaitu tradisi unik dan budaya yang sangat unik yang ada di NTT dengan bermacam-macam ragam budayanya. Untuk itu Provinsi NTT sangat kaya ragam budaya dari dan tradisi yang dipengaruhi oleh suku-suku besar seperti Manggarai, Sumba, Timur, Rote, dan Flores. Setiap wilayah memiliki kekhasan adat mulai dari ritual perang, tarian tradisional, busana hingga sistem pertanian yang ada yang sudah kita hadirkan tadi. Untuk itu kita sebagai penerus selalu menjaga, mewarisi apa yang sudah ada untuk saat ini dan hari-hari yang akan datang.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

pendengar Pro 1 RRI Hotdombu, demikianlah informasi tradisi dan budaya unik yang ada di NTT. Sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
2: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagang yang berat kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM, ya minta turun lah.
0: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor Minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor Minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau Minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor Minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
3: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia, tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
3: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
2: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, balau plastik untuk plastik turun dikit.
5: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
6: Selaku pedagang sendiri, Pak?
2: Merasa berat
6: ya, Pak? Yeah. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
2: Keluhan banyak.
6: Oh, banyak juga. Okay. Biasanya keluhannya kayak
2: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
6: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
2: Pedagang UMKM.
6: UMKM, ya.
2: Okay.
6: Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
2: Ya, minta turun lah.
6: Minta turun, ya?
2: Harus turun, lah, ya.
6: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
2: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman. Tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
5: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
7: Apalagi kita pedagang kecil ya.
6: Pedagang apa nih, Bu?
2: Ya.
6: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
7: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang pada naik.
2: Sayur.
7: Pokoknya semuanya pada naik.
6: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
7: Normal lagi. Ya, apalagi kita pedagang kecil.
6: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
7: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
5: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Kranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
8: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
9: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska. Akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka, yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
8: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
9: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
10: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah, sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
9: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global.
0: Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
12: Lembaga penyiaran publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani April Linda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada Aprina, sebenarnya aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi lebih transparan ya.
12: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu dosen Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah termasuk TVRI. Menurutnya pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
13: Sekarang ini yang serba digital ya, jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
12: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
14: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor TLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
15: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
16: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLH ke Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
17: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bikut yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
16: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPDA Arab Saudi. Kata Tan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Dan itu transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
20: Luar biasa, penataannya sangat bagus, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Total mantap kendaraan. Luar biasa, sangat tepat, sangat tidak pernah sama sekali kurang.
19: Yang mendengar jamaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jamaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase pendorongan, jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah berangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KJT-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57 dan juga ada SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Edi Kendra Haji, Pro3 dari Persenegara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
21: Ya, baik, terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
22: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter
21: Ya, Deddy menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Deddy juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut, Deddy juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Bandung. Setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari Tanah Suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani?
1: Ya, hingga siang ini, 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah ditiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar, meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
4: Tes pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit.
1: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 6 atau 5 haji kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga, Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
2: Having someone like Ivar.
3: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
2: Yeah, to start is a very nice guy. Also very good player.
3: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
22: Tim Los Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Dulutiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar Pro 1 Ferrari Adembo, jumpa lagi di siang jelang sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, silakan bagi yang ingin berpartisipasi 0812460102 menanti Anda, dan juga bisa di Facebook, WhatsApp-nya silakan. Pergi ke kali untuk menangkap ikan, ditangkapnya memakai jala. Mari membantu orang yang membutuhkan supaya kita mendapatkan pahala. Oke, lagu-lagu dangdut di siang hari ini sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan Anda baca baik-baik, simak baik-baik lagu apa kesayangan Anda. Silakan pilih salah satunya saja, jangan dua, jangan dobel. Yang pertama Asep Irama, Izinkanlah, Dayu Age dan Kitty Andre, Birunya Cinta. Ciparamida, Candu Asmara, Farhat, Menang Biru, Ida Laila, Sepiring Berdua, Lina Marlina, Happy Aja. Nela Karisma, Gara-gara Asmara, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Megi Z, Terlanjur Basah, Muksin Alatas, Anggur Putih, Riri Nagaya, Durian Jatuh, Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta, Yunita, Senyum dan Hatimu, Deni Malik, Yang Kurindu. Oke, silakan kita sapa yang pertama, Mas Edi. Halo Mas Edi.
1: Iya, sore, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bagaimana pula hari
1: Mantap
0: ini?
1: Sekali.
0: Hari ini di mana ini? Posisi lokasi.
1: Ini di depan rumah ini. Di depan rumah ini?
0: Di depan rumah, kalau aku enggak ada sama aja.
1: Iya, sebentar lagi pulang dong.
0: Oh ya. Sebentar lagi.
1: Sebentar boleh pulang, sebentar lagi.
0: Sebentar sore, hampir malam, hampir maghrib baru pulang Mas Edi.
1: Oh, kira ini nanti habis ini siapa?
0: Yang habis ini setelah ini Mbak Tresya, Bunda Tresya.
1: Ini sampai jam berapa nanti?
0: Oke, ini sampainya stopnya di pukul 3, 6, di pukul 15 nanti, sedikit lagi.
1: Pukulan
0: Oke,
1: ya?
0: Silakan.
1: Apa yang bagus, apa yang bagus, apa yang bagus? Yang bagus.
0: Dari Deni Malik, Yang Kurindu, Yunita Senyum dan Hatimu, Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Megi Z, Terlanjur Basah, atau Farhat Benang Biru, Ida Laila, Sepiring Berdua, Cici Paramida, Candu
1: Sepiring
0: sama,
1: Berdua.
0: Oke, berdua sama istri.
1: Sepiring kan? Berdua ya.
0: Oke, berdua sama
1: istri. Sama mama muda ya. Mama sama muda, muda, mama muda ya.
0: Awas, mama tua deh.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mama
0: silakan.
1: Tuanya tinggal.
0: Oke, silakan.
1: Oke, spesial buat Pak Fendi. Buat boleh Fendi pulang aja di dalam keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Dan krunya Pro 1. Spesial buat saudaraku, adikku yang ada di Lumale. Oma Boma. Sudah pulang, udah masuk belum nih uang gantinya ini? Halo?
0: Sedikit lagi.
1: Udah, sedikit lagi. Oke, makasih ya. Selamat Oma Boma ya. Selalu sehat ya. Oke.
0: Oke, terima kasih Mas Edi. Orang pertama di siang hari ini sudah hadir untuk kita partisipasi, katanya tolong putarkan lagu Sepiring Berdua dari Ida Laila. Oke, dan untuk yang lainnya silakan kami buka kesempatan, silakan karena waktunya juga sangat sedikit. Oke, dari saudara kita Andre Ang di siang hari ini katanya pilihan lagu Dayu Age. Oke, yaitu Birunya Cinta. Oke, dari Abang Ganteng, Abang Nara. Halo Bang Nara. Oke, ini sayang sekali mungkin ada sedikit gangguan teknis jaringan kah sehingga tidak tersambung. Kita ulangi lagi, Bang Nara.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat Abang, bagaimana kabar hari ini? Sehat Abang Nara, Anak Ganteng?
2: Baik, selalu sehat, mohon maaf ya.
0: Oke, silakan pilih lagu yang mana?
2: Sisa-sisa cinta kakak.
0: Sisa-sisa cinta. Oke, kenapa itu harus sisa-sisa? Cari itu yang baru, masa sisa-sisa.
2: Maksudnya tuh baru dari musik itu kakak. Makanya
0: kita betul.
2: Makanya kau kita mau sisa-sisa daripada tersisa kau nanti. Si
0: lo. Oke, ini ngorek-ngorek ini. Oke, silakan Bang Nara.
2: Mau salam-salam ya?
0: Ya, silakan.
2: Salam yang pertama buat Om Ray, buat Om Molar bersama pendamping Aliet, Joyce, Iren, Ma Evi, buat amal, terus buat Abang Ray, Kabela, buat Kak Fenty, buat Abang Mo, terus buat mantan-mantan semua. Nah, Rahma bilang selamat siang. Silakan buka ruang hati karena masih ada sisa-sisa cinta. Oke, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Bang Narah yang katanya silakan buka kembali sisa-sisa cinta yang masih ada, yang masih terasa. Oke, dan untuk pendengar yang lainnya, kita hadirkan dulu partisipasi dari Arah Maumere. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bunda Ima Maumere siang ini? Tidur kah atau
3: kabarnya radio? Bunda selalu baik dan cuaca lagi panas.
0: Woi, sama, semakin panas ini.
3: Oh, semakin panas ya.
0: Jangan, tapi jangan panas.
3: Soalnya beda-beda langit satu atap, jadi.
0: Iya, betul.
3: Bu Fenty atau?
0: Oke.
3: Nah, ini sudah lupa lagi. Oh,
0: ini sudah lupa lagi. Kemarin ingat, hari ini lupa.
3: Makanya aduh. Soalnya pengaruh musik di sini.
0: Dekat
3: lagi musik ya? Sambut baru nih.
0: Oke.
3: Iya, jadi okay, lupa-lupa bunda. Lagi.
0: Bunda silakan Bunda. Pilih lagu yang mana Bunda?
3: Ih, lagu apa?
0: Oke, ini ada Asep Irama, izinkanlah. Dayu Age sudah dipilih tadi. Cici Paramida, Candu Asmara.
3: Farhan izinkanlah.
0: Iya.
3: Ah, itu sudah.
0: Izinkanlah yang pertama.
3: Izinkanlah, iya.
0: Oh, oke, izinkanlah Bunda. Silakan Bunda.
3: Oke, izinkanlah Bunda untuk merukis lagu.
0: Iya.
3: Salam-salam. Salam-salam buat Bung Fenty, ya. Nah, maaf kalau salah suaranya. Terus dengan krunya, kru-kru Atambua, bersama operatornya juga, selamat sore. Ada Paman Boksi, ada Putra Tenga, ada Om Papi, ada Marcel, ada Yeri, selamat sore. Dan Bunda Wigati, Oma Deva, Paman Boksi, semua teman-teman yang ada di Atambua tanpa terkecuali maupun di Kepa, selamat sore dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung yang baik hati, Bung Ganteng, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Hima Momere. Dan untuk pendengar, langsung saja lagu-lagu yang di request akan kami hadirkan. Tapi sebelumnya dari Vero Tomonop. Halo Putri Tunggal.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Kak Fenty.
0: Selamat adik, bagaimana hari ini? Sehat kan?
4: Kabarnya begitu baik. Cuacanya lagi panas kakak.
0: Oke, memang sudah musim panas. Sehingga pasti panas. Oke, silakan.
4: Hai, di sini sudah musim panas kakak. Sampai Agustus baru musim panas yang betul.
0: Oke, berarti cuacanya masih hangat-hangat. Oke, silakan.
4: Ya. Kalau lagu nomor 5 kakak.
0: Lagu pilihan nomor 5. Oke, salam silakan. Salam buat siapa? Ya.
4: Oke, salam yang pertama untuk kakak Fenty yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan hati-hati di dalam. Terus buat mama saya, Mama Maria Senayang yang lagi pantau juga dengan ucapan selamat siang menjelang sore mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, Mama Ina Siki luar jadi Niki-Niki, Kakak Yusan Kastifa Tufeno, Bapak Fidel di Soe, Mama Andro, Mama Tisan di Wenlasi, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bung Janu, Bung Tio, Bapak Tirosa, Ibu Tilsi Panafanu, Mas Edi, Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yir, Kakak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Damos, Pujang Gawayata, ada Bang Hadi, Bang Le, Ibu Yusum, Pak Hendri Sikuniru, Bapak Usia Semoga Pungi Sekiluar Jadi Satu Kopa, semuanya dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Sinti, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
0: Oke, selamat sore untuk adik Putri Tunggal yang ada di Putun. Dan pendengar, kita langsung nikmati dulu lagu pilihan.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di Bisandu kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari buku syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Di panjaluaskan dari Graha, siaran Tarya Tambuh adalah program satu Radio Republik Indonesia atau Mbak. Selamat sore, pendengar RRI Tambuh di mana saja berada, semangat selalu untuk jalani hari Anda ya. Kita lanjut lagi di sesi kedua Pro Dangdut dengan beberapa lagu tadi sudah Teresa hadirkan selain yang sudah dihadirkan di sesi pertama bersama Kak Fendi. Oke, Teresa menyapa yang sudah gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih, Mas Galuh. Lagu yang mana?
1: Iya, lagunya itu apa aja ya? Aku baru monitor ini, Pak.
0: Oke, ikutan saja kalau gitu ya. Yang lainnya, salamnya silakan.
1: Beda, lagunya nomor berapa gitu aja yang belum diputar?
0: Iya, yang tersisa aja. Silakan lanjut dengan salamnya.
1: Ya, salamnya buat semua yang lagi monitor acara Adam Buah. Semoga selalu bahagia. Salam dari saya dari Jawa Timur yang bergoyang, Mas Galuh.
0: Oke deh.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Nanti ada Happy Aja, ada Farhat Pedang Biru, Senandung Rembulan, Gara-Gara Asmara.
1: Gara-Gara Asmara aja lah.
0: Oke deh. Baiklah.
1: Ya, salamnya buat semuanya, buat yang siar tetap semangat selalu ya.
0: Oke.
1: Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mas Galuh dari Jawa sudah gabung bersama kita di Pro Dangdut ya. Oke, Teresa berharap yang gabung di line telepon monitor ya. Sayang-sayangku, sayang sekali kalau tidak monitor, lalu. Ya, sia-sia dong kebersamaan kita. Oke, saya terima lagi di line teleponnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore menjelang yang menjelang sore, Pro Dangdut adalah kita dengan siapa ini ya? Suaranya kecil sekali.
0: Salam kenal, saya sudah teriak-teriak di sini ya. Mungkin radio monitornya Mas Edi yang harus diperbesar lagi ya.
2: Mas, apa suara?
0: Tidak, saya di sini
2: yang sudah.
0: Bagaimana?
2: Kisah yang lagu apa?
0: Oke, okay, Happy Aja, Candu Asmara.
2: Happy. Apa? Sudah itu aja.
0: Oke deh, silakan salam-salam ya Mas Edi.
2: Salam yang spesial ini, spesial ya. Buat Mama Boma, selalu sehat, lincah, dan semangat sampai jam 7 ya.
0: Lincah okay. Ya, emang biasa lelet ya. Oke deh.
2: Ayo burung, bukan cerewet tapi lincah ya. Saya burung Buda Desi lagi sakit nih, gak ada kabar ini.
0: Biasa aku lelet ya, hari ini disuruh lincah. Oke, baiklah.
2: Oke, hati-hati saya.
0: Terima kasih Mas Edi yang sudah datang dengan pesannya ya, agar saya lincah, ya lebih lincah lagi. Baiklah, terima kasih Mas Edi, saya selalu juga dinantikan saja lagunya. Oke, di line telepon, selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Iya, kabila sayang, baik toh.
3: Kabarnya baru sembuh dari batuk pilek.
0: Itu musimnya, jadi ya. Aduh, ya dinikmati saja, dijalani pasti badai pasti berlalu ya. Oke deh, kabila sayang lagu yang mana? Ada Nila Karisma nih, Gara-Gara Asmara.
3: Oh, lagunya Benang Biru, Sa.
0: Asik. Ini kayak lagu kemarin-kemarin, saya masih trauma dengan ini lagu-lagu. Kenapa sih hari ini ada lagi lagu ini? Nanti biar besok saya buang ya. Besok saya buang semua yang ini. Oke okay, ya, soalnya Mas Edi suka ingat saya bilang harus lebih lincah lagi ya. Lincah ya, mungkin selama ini saya lelet ya. Kayak keong mungkin. Oke okay, Kabila, silakan salamnya.
3: Ya, salam-salamnya buat Tata Desa bersama oleh Kru Prasada Tembo yang bertugas sore. Sampai selesai tugasnya, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Okay. Buat Bapak Nara, selamat sore. Ada Bapak Tendi Arkenari, ada Mama Sena, ada Bapak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Pujangga, ada Putra Lomasi, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Abang Le, ada Abang Hadi, ada Mas Galu, ada Mbak Sari, selamat sore. Ada Pak Guru Papi, ada Bunda Ima, ada Bapak Marco, ada Abang Saldo di Lambata. Terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat sore, ada Nona Ita Taus, ada Bunda Tisha, ada Ibu Rinke Heka, ada Bunda Desi, ada Tata Maria, ada Om Tirosa, ada Om Janu, ada Tata Tio, terus ada Mama Gisen, ada Tata Yusen, ada Om Fidel, ada Vero, ada Febri, ada Delphi, ada Mama Ina di sini. Pokoknya buat semua-semua pendengar yang pantau di acaranya Prodangdut dimanapun berada, semuanya selamat sore, salam sehat semuanya, Tuhan Yesus menguatkan kita selalu.
0: Oke.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Bye, Kak Bella sayang. Terima kasih sudah menyapa kita di Prodangdut hari ini ya. Semangat selalu, jaga kesehatannya, baru sembuh. Jangan diforsir dulu, jangan lincah dulu ya. Tidak apa-apa kalau tidak lincah, pelan-pelan saja dulu, yang penting selamat ya. Dikondisikan dengan tubuhnya, begitu mampunya bisa beraktivitas beberapa jam atau juga dengan ketentuan aktivitas apa saja yang boleh dilakukan. Nah, di situ saja dulu ya, jangan dipaksakan. Intinya bergerak, intinya melakukan sesuatu begitu, tidak hanya duduk diam ya. Karena kalau duduk diam juga kalau dingin, pasti tambah dingin tuh. Oke, jadi karena dingin, kita akan menuju ke kota dingin. Selamat sore Prodangdut.
4: Halo, selamat sore Mbak Resa, selamat sore program Prodangdut adalah kita.
0: Terima kasih Mbak Ina, Mbak Ina kayak gemetaran ya, lagi dingin, suaranya lagi serak-serak ya. Rupanya,
4: begitu.
0: Ya, lekas sehat ya Mbak Ina sayang ya.
4: Terima kasih banyak, saudaraku baru sembuh ini, jadi ya. Maklumlah, okay. saudaranya melengking seperti burung nuri.
0: Ya, lompat gitu ya. Oke deh.
4: Kami di sini, saya di sini kan, kami gabung RSPD Kefa tuh, desi julukan saya tuh burung nuri.
0: Oh. Jadi ya, terima kosong deh.
4: Cara saya kalau saya keluar itu nanti dia bilang, aduh burung nuri dari desa Pala sudah masuk.
0: Oke deh. Ya.
4: Gara-gara asmara saja.
0: Masih, gara-gara asmara Saya baru tahu nih.
4: Gara-gara asmara tadi di sana tetap kelam saja.
0: Oke. Baik. Silakan salam-salamnya Maina sayang.
4: Iya sayang, assalamualaikum yang pertama buat Mbak Teresa bersama semua kru RRI Atambua dan Bunga Operator di sana, yang ucapkan selamat siang menjelang sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Nah, buat dedekku manisku yang ganteng, yang baik hati, semoga cepat besar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, salam yang berikut, dan sirenyi desi ayat kita, dan sirenyi soes, Putra Tengah di Sakap, Mbak Wijawono Sobo, Kamundok di Sekelarga, Kaura Kamono Sekelarga di Situ, di Sambila di Kata Sekelarga, di Sekelarga, ada Bukat di Fernandes, Bungarto, Jumeri, Bela Pesita, Marina, Bapak Tenar Tenari, ada juga Jumara, Bintamos, di Janggal Lapa, Bapak Tiri Perodo, Maria Pasara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada juga Mbak Sari bersama kekasihnya di Jawa Timur, di ucapan selamat siang menjelang sore. Ada juga Bang Edi di Dukoho, ada Mas Uri yang barusan lewat, terima kasih banyak. Buat Mbak Teresa, singkat jalan bersama-sama saja Mbak Teresa yang lagi cantik pada sore ini, dengan ucapan salam kompak-kompak selama ya, saudara.
0: Okay.
4: Oh iya, ini kasih satu senu. Buat Mbak Teresa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, salam hangat, salam manis, peluk cium dari jauh buat dede bayi ku yang banteng, okay, yang manis. Makasih banyak sayangku, salam, selamat sore.
0: Oke deh, salam, selamat sore juga Mama Ina sayang, lekas sehat ya, lekas pulih, lekas sembuh, lekas semangat, semangat, semangat, dan semangat. Terima kasih sudah menyapa dari Niki-Niki, salam sayang buat semua yang ada di sana, yang di TTS, yang bisa monitor siaran kami, yang ada di Nusa, yang ada di Ayotupas, yang ada di ON Lasi, yang ada di mana ya, di Nuelaku ya. Pokoknya semua yang ada di sana, salam penuh kasih buat semuanya. Oke, saya lirik dulu ya, kasih pandangan terbaik saya buat kekasih yang sudah gabung lewat. Oke. Ya, dari di WhatsApp ya, di WhatsApp. Oke. Di Facebook RRI Atambua ada Kak Bas Andre, katanya kakak, cuman kakak, saya cuman dipanggil ya. Tidak ingin bilang sesuatu, baiklah Kak. Abbas. Oke, okay, ada Kak Andre, Dayu Asi. Dayu Asi, Dayu Asi. Ah, maksudnya apa ini? Dayu AG ya. Birunya cinta dinantikan saja Kak Andre. Ada Kak Thomas, Bung Thomas kata Lopez itu lagu nomor 5 buat Ivona Hak. Lagu ini spesial. Lagu ini sebagai pengingat masa lalu kita, asik. Oke, okay. Masa lalu bukan untuk ditangisi. Asik, asik. Iya dong. Oke, okay. Jangan kembali ke masa lalu ya kalau hanya itu untuk menguras energimu. So, semangat lagi. Itu jadi pelajaran berharga, boleh diingat tapi bukan untuk apa namanya? Ya, untuk apa ya? Untuk menghilangkan semangat jangan juga ya. Jadi jangan terlalu larut-larut ya. Seindah apapun yang lalu, biarlah berlalu dan kita nikmati yang sekarang dan yang akan datang. Oke, baiklah untuk semuanya, selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, jangan terburu-buru, nanti ada yang kelupaan ya. Biar apa namanya, pelan tapi pasti ya, santai tapi serius juga ya. Jadi semua yang Anda kerjakan Anda bisa menikmatinya dan semuanya bisa terus selesaikan dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Langsung saja kita nikmati ini dia lagu-lagunya untuk Anda.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kerjaan kawan Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malaysia lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Bersekolah antik timnas Curacao viral jelang debut di Piala Dunia 2026. Marc Marquez melonjak ke posisi 5 klasemen MotoGP 2026 usai menang di GP Hungaria. Jonathan Christie putuskan rehat sejenak dari bulu tangkis. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pagi Amika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari jelang Piala Dunia 2026. Menjelang penampilan bersejarah mereka di Piala Dunia 2026, Timnas Curacao mencuri perhatian dunia lewat cara unik para pemainnya saat menuju stadion di laga uji coba terakhir melawan Aruba hari Minggu kemarin. Mereka menggunakan bus sekolah antik yang syarat nuansa lokal. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Timnas Curacao mencuri perhatian jelang Piala Dunia 2026, bukan karena strategi atau susunan pemainnya, melainkan cara unik para pemain datang ke stadion saat menjalani laga uji coba terakhir menghadapi Aruba hari Minggu kemarin. Skuad berjuluk The Blue Wave terlihat menumpang bis sekolah tua tanpa jendela yang telah dimodifikasi dengan warna biru dan kuning khas tim nasional Curacao. Bis antik tersebut juga dihiasi ornamen daun palem yang menambah nuansa tropis khas negara kepulauan di kawasan Karibia itu. Kedatangan para pemain pun berlangsung meriah. Mereka tampak bernyanyi dan bertepuk tangan sepanjang perjalanan menuju stadion Ergilio Hato di Willemstad. Momen tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat banyak pujian karena dianggap mencerminkan kesederhanaan serta kedekatan tim dengan masyarakatnya. Mantan pemain muda Manchester United yang kini membela Timnas Curacao, Tahith Chong, mengatakan keberhasilan tampil di Piala Dunia menjadi kebanggaan besar bagi seluruh warga pulau tersebut.
2: Yeah, I mean it's amazing obviously for the whole island. Obviously I'm born here so lots of family and everyone.
1: Ini luar biasa bagi seluruh pulau. Banyak keluarga dan masyarakat ada di sini. Curacao sangat mencintai sepak bola dan bisa tampil di Piala Dunia tahun ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kami.
2: So to be present this year at the World Cup is obviously something amazing for the island.
1: Antusiasme serupa juga disampaikan para pendukung tim. Supporter Curacao, Brenton Valentian, menyebut keikutsertaan negaranya di Piala Dunia merupakan kesempatan berharga untuk memperkenalkan Curacao kepada dunia. Bagi Curacao, berada di Piala Dunia berarti sesuatu yang sangat penting. Ini kesempatan kami menunjukkan kepada dunia siapa kami dan bahwa negara kecil ini juga bisa meraih prestasi besar. Di lapangan, Curacao menutup persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Aruba. Tim yang dilatih Dick Advocaat itu akan menghadapi tantangan berat di Grup G bersama Spanyol, Uruguay, dan Tanjung Verde pada putaran final Piala Dunia 2026.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Piala Dunia 2026 menghadirkan 4 negara debutan, 2 diantaranya adalah wakil Asia, yaitu Yordania dan Uzbekistan. Lalu seberapa besar potensi kedua tim debutan ini untuk menciptakan kejutan dan bahkan menjelma menjadi kuda hitam di turnamen nanti? Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara Jeffrey Arasto bersama Jajang Nuryadi, pengamat sepak bola sekaligus pelatih di Semarang Goalkeeper Training dalam program Ballcast RRI Semarang.
1: Ini kita akan membahas di episode ini potensi tim-tim debutan ini, Coach.
2: Iya.
1: Ada beberapa muka baru, seperti kita katakan ada Yordania dan juga Uzbekistan,
2: iya,
1: nih, yang resmi jadi debutan.
2: Iya.
1: Ini kalau dari kacamata Coach nih ya,
2: iya,
1: ini keistimewaan Yordania dan juga Uzbekistan ini sebenarnya apa nih, sehingga bisa lolos ke Piala Dunia ini?
2: Kalau untuk di Uzbekistan, kembali lagi, karena memang mereka memang dipersiapkan ya untuk,
1: iya,
2: ke Piala Dunia dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari grassroots-nya mereka perkuat sampai akhirnya bisa di Piala Asia Under 20,
1: iya,
2: bisa sampai juara. Dan dari segi kecepatan mungkin ya di Uzbekistan, mm-hmm, memang kuat-kuat sekali ya, dari
1: fisik-fisiknya ini pada kuat-kuat, pada gede-gede semua,
2: iya,
1: ya.
2: Bagus dari segi fisik. Dan dari segi permainan mereka masih mengandalkan di serangan balik sih, sebenarnya hampir sama dengan Yordania sebenarnya.
1: Okay.
2: Cuma kalau di Uzbekistan tuh lebih mengandalkan di kecepatannya.
1: Okay.
2: Kalau di Yordania mungkin ya bagus di finishing touch, kemarin kayak apa beruntung atau gimana ya, tapi ya kembali lagi ya Yordania.
1: Jadi emang ini bukan Uzbekistan ini bukan yang ujuk-ujuk masuk Piala Dunia,
2: iya,
1: dengan membayar gitu, enggak ya,
2: kayak proses mereka.
1: Proses yang, betul, dibangun mungkin dari, kalau di Indonesia mungkin dibilang SSB gitu,
2: iya,
1: atau
2: dari
1: akademi,
2: usia dininya mereka memang sudah dipersiapkan untuk ke Piala Dunia.
1: Di scouting dari, iya, daerah ke daerah, iya, dicari, dilatih sampai akhirnya tembus nih di, iya, Piala Dunia nih ya.
2: Dan Uzbekistan tuh dari beberapa episode Piala Dunia kan hampir lolos sebenarnya.
1: Oke,
2: kalau Yordania kan baru kemarin ada kesempatan langsung gitu.
1: Oh, berarti bukan yang instan, emang gak bisa instan ya kalau,
2: iya, kalau Uzbekistan by process, benar-benar by process, dari grassroots-nya mereka perkuat.
1: Oke. Okay.
2: Terus langsung sasaran mereka jelas di Piala Asia kelompok usia dan lain sebagainya, target mereka lebih jelas.
1: Dan ketimbang tim-tim di Asia lainnya.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang kalau Korea dan juga Jepang ini sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu bahkan. Ini disusul dengan Uzbekistan. Kalau dibilang dari dua debutan ini nih, Coach, Yordania dan juga Uzbekistan, kalau dari Coach sendiri, siapa sih sebenarnya yang bakal menjadi kuda hitam benar-benar bisa memberikan kejutan, bisa melangkah ke semifinal atau bahkan final nih, Coach?
2: Kalau saya lebih ke Uzbekistan.
1: Uzbekistan,
2: ya, Uzbekistan
1: tadi itu ya, lebih fisiknya lebih,
2: iya,
1: bagus.
2: Dari segi fisik dan lain sebagainya mungkin udah hampir mendekati tim-tim Eropa mungkin ya.
1: Oke, benar. Ini dan tiga pemain pilarnya sudah main di,
2: iya,
1: tim Eropa juga. Ada Kusanov, ada tiga pemain yang bermain di Manchester City.
2: Iya, Abdulkadir Kusanov.
1: Kusanov, iya, ada di Moskow juga.
2: Iya, Moskow, Abusek Vasilyev ya.
1: Dan agak
2: sulit namanya. Nyotak enggak apa-apa ya.
1: Dan juga ada yang di Italia kalau,
2: iya,
1: salah.
2: Iya, ada di Italia di AS Roma, Eldor Semoradov.
1: Nah, ini kira-kira mungkin akan tiga pemain yang akan menjadi tumpuan,
2: iya,
1: di Uzbekistan ini ya, Coach ya. Dan ini tim debutan ini biasanya kan mainnya ini tanpa beban, Coach.
2: Iya, betul.
1: Nothing to lose. Ini sebenarnya apakah bakalan jadi senjatanya yang akan digunakan? Aku mau kalah, gak apa-apa ah. Atau ya udah main aja, yang penting udah lolos aja udah syukur nih, Coach. Ini jadi senjata atau gimana nih malahan?
2: Ya, kalau menurut saya mereka tetap memaksimalkan kesempatan yang ada ya. Mumpung mereka lolos di Piala Dunia, mungkin mereka tetap akan menampilkan permainan terbaik, yeah, mereka. Karena untuk bisa tampil di Piala Dunia itu juga
1: susah
2: sekali. Salah satunya Indonesia kemarin.
1: Kita kemarin deg-degan, lihatnya itu deg-degan banget.
2: Betul.
1: Dan berarti emang ya gak cuma numpang lewat aja ya,
2: iya,
1: gak cuma numpang main aja. Pasti mereka bakal memberi kejutan-kejutan,
2: iya,
1: sudah mempersiapkan kejutan-kejutan yang akan diberikan di Piala Dunia,
2: iya,
1: nanti.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia dengan para pecinta sepak bola antusias memberikan prediksi dan dukungan kepada tim-tim unggulan yang akan bersaing di turnamen terbesar dunia tersebut. Berikut laporan Heri Sulistiarso, RRI Semarang.
1: Saudara, perhelatan sepak bola dunia yang dikemas Piala Dunia tahun 2026 memasuki edisi yang ke-23. Dibandingkan edisi Piala Dunia sebelumnya, edisi Piala Dunia tahun ini lebih banyak timnas negara-negara di empat benua yang ikut berpartisipasi. Tokoh sepak bola Kudus yang juga PLT Askap PSSI Kudus, Topan Habsoro, ikut mengomentari Piala Dunia tahun ini. Topan mengaku sangat mengidolakan timnas Prancis akan tampil memukul di Piala Dunia tahun 2026. Setidaknya menurut dia, timnas Prancis akan masuk babak delapan besar. Alasan Topan, tim besutan Didier Deschamps ini diisi oleh pemain-pemain gabungan antara yang muda dan senior. Apalagi ada nama-nama Mbappe di depan, N'Golo Kante di tengah, serta Dembele yang akan duet dengan Mbappe. Akan menjadi tim berbahaya bagi lawan-lawannya.
2: Ya, sebenarnya Prancis, artinya Deschamps. Yo, saya lebih senang pada gelandangnya aja. Aneh. Paling enggak kan, yo, gelandang sama kaptennya juga kan juga bagus. Yo, bagaimanapun peluangnya tetap jagonya saya Prancis karena saya rasa peluangnya juga besar. Ya harapan saya juga ada, paling tidak 8 besar pasti mati.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna Desa Megawon Kecamatan Jati yang juga adalah anggota supporter Macan Murja atau SMM, Dava mengaku fans berat timnas Spanyol. Tim besutan Luis de la Fuente ini diisi pemain-pemain pengalaman, antara lain pemain muda klub Barcelona Lamine Yamal, kemudian ada kapten tim Rodri, Nico Williams, Dani Olmo dan bek muda Pau Cubarsí. Dava yakin timnas Spanyol akan masuk ke final.
2: Tim Piala Dunia niku kuwi jagone Spanyol. Kenapa kok Spanyol? Karena emang dari dulu caranya di keberhasilan ke atas Spanyol. Sampai yang ada sampai Iniesta itu, jadi dia generasi sampai sekarang itu masih suka Spanyol. Pemain andalan Lamine Yamal. Kenapa Lamine Yamal? Karena saya Barcelona melihat komposisi pemain kurang lebih sama dengan juru kemarin dan juru kan juaranya Spanyol. Jadi kemungkinan besar final lah Spanyol bisa.
1: Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Tahun ini akan diikuti oleh 48 negara-negara di dunia. Piala Dunia selalu mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia. Heri Sulistiarso melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Legenda tenis dunia Serena Williams dipastikan kembali ke arena kompetitif setelah hampir 4 tahun absen. Pemilik 23 gelar Grand Slam tunggal itu akan menjalani laga comeback pada turnamen HSBC Championship di Queen's Club, London pekan ini. Serena yang kini berusia 44 tahun akan tampil di nomor ganda bersama petenis muda Kanada, Victoria Mboko, melalui jalur wildcard. Keduanya dijadwalkan menghadapi unggulan ketiga Nicole Melichar Martinez dan Erin Rotlive pada babak pertama. Dalam pernyataannya, Serena mengaku antusias kembali bertanding di lapangan rumput yang telah menghadirkan banyak momen berkesan sepanjang karirnya. Kembalinya mantan petenis nomor satu dunia itu juga mencatat sejarah baru, menjadikannya mantan pemuncak ranking WTA tertua yang kembali berkompetisi setelah sempat pensiun. Serena terakhir kali tampil di turnamen resmi pada US Open 2022. Kini, ia siap membuka babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia tenis profesional. Beralih ke lintasan balapan, klasemen sementara MotoGP 2026 mengalami perubahan usai seri GP Hungaria di sirkuit Balaton Park minggu malam waktu Indonesia Barat. Pembalap Spanyol Marc Marquez berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit hingga lap terakhir. Tambahan 25 poin dari balapan utama ditambah kemenangan pada sprint race sehari sebelumnya, membuat Marquez kini mengoleksi 108 poin dan naik ke posisi kelima klasemen sementara. Hasil ini juga dipengaruhi kegagalan sejumlah pembalap papan atas menyelesaikan balapan. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi gagal finish akibat kecelakaan sesaat setelah start. Sementara Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio juga tidak berhasil meraih poin. Meski demikian, Bezzecchi masih memimpin klasemen dengan 180 poin. Diikuti Jorge Martin dengan 160 poin dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga dengan 138 poin. Pedro Acosta menempati urutan keempat dengan 132 poin. Unggul tipis atas Marc Marquez yang kini semakin mendekat ke papan atas atas persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Masih dari ajang balapan di sirkuit Hungaria, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal meraih poin pada Moto3 Hungaria 2026 setelah finish di posisi ke-16 di sirkuit Balaton Park minggu malam waktu Indonesia Barat. Sempat melesat ke posisi 6 pada lap pertama, Veda kemudian kehilangan banyak posisi usai menjalani hukuman long lap penalti akibat pelanggaran saat sesi kualifikasi. Kondisi tersebut membuat pembalap Honda Tim Asia kesulitan mengejar rombongan depan hingga garis finish. Veda mengakui balapan berlangsung sangat berat dan penalti yang diterimanya menjadi faktor utama yang menghambat peluang meraih hasil lebih baik. Meski kecewa, pembalap berusia 17 tahun itu menerima hukuman tersebut sebagai konsekuensi atas kesalahannya saat kualifikasi. Veda bertekad menjadikan pengalaman di Hungaria sebagai pelajaran berharga dan berjanji tampil lebih kuat pada seri berikutnya.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari kabar bulu tangkis, Indonesia kembali gagal meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah di ajang bergengsi tersebut menjadi 5 tahun berturut-turut sejak terakhir kali juara pada 2021. Harapan Indonesia sebenarnya sempat terbuka lewat dua wakil yang tampil di partai final. Namun Jonathan Christie harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Kanada, Victor Lai, lewat kekalahan 2 game langsung 19-21 dan 8-21 di sektor tunggal putra. Sementara itu, pasangan pada ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin juga gagal mengangkat trofi setelah takluk dari wakil Malaysia, Goh Sefei dan Nur Izzuddin dalam pertandingan 3 game. Usai pertandingan, Jonathan Christie mengaku ingin mengambil waktu untuk beristirahat sejenak dari dunia bulu tangkis setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim. Jojo juga menilai persaingan di sektor tunggal putra saat ini semakin merata, sehingga setiap turnamen menghadirkan tantangan yang berbeda.
2: Masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bola tangkis untuk merasakan lebih tenang. Setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk ke depan ya, untuk tren-tren berikutnya. Dan melihat peta Pemain putra sekarang, banyak pemain-pemain yang ya saya rasa kualitasnya cukup baik, dan beberapa negara juga saya rasa sudah sangat-sangat berkembang, sudah sangat maju juga, dan kalau disebut bulu tangkis, ya mungkin ya dari kitanya, dari sayanya pribadi perlu untuk kerja lebih keras lagi, karena sekarang negara-negara yang mungkin dulu kita perhitungkan sekarang ya mereka sudah memang salah satu kandidat juga yang bagus.
0: Meski kembali gagal meraih gelar, keberhasilan Raymond dan Nikolaus menembus final Super 1000 menjadi sinyal positif bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia di masa mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menilai performa anak asuhnya terus mengalami perkembangan selama fase grup Piala AFF U19 2026. Ia berharap peningkatan tersebut berlanjut hingga babak semifinal dan final. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait, RRI Medan.
3: Meski berhasil mengalahkan Vietnam dan lolos ke semifinal, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku lebih puas melihat perkembangan permainan tim dibanding sekadar hasil pertandingan. Dirinya puas melihat perkembangan mental para pemain sepanjang fase grup. Menurut Nova, peningkatan paling terlihat terjadi pada aspek mental bertanding yang semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Peningkatan paling terlihat pada aspek mental saat menghadapi tekanan.
4: Saya sangat senang ya dengan progres yang dibuat oleh pemain, karena dari kita lawan Myanmar, Timor Leste dan terakhir di melawan Vietnam, saya lihat perkembangan pemain sangat luar biasa ya, terutama dari sisi mental, dan harapannya itu bisa selalu kita jaga.
3: Nova mengatakan fokus utamanya saat ini adalah menjaga konsistensi permainan agar tim tetap mampu tampil kompetitif menghadapi siapapun lawan yang akan ditemui pada babak semifinal. Kemenangan atas Vietnam memastikan Indonesia melangkah ke semifinal sebagai juara grup A setelah meraih hasil positif dalam 3 pertandingan fase grup. Kapten Timnas Indonesia U19 Iputu Panji Apriawan mengatakan kemenangan atas Vietnam menjadi modal penting menghadapi babak semifinal.
5: Dan perasaan saya tentunya bersyukur ya, bisa meraih menang pertama hari ini, pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal.
3: Timnas Indonesia U19 kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke babak semifinal yang akan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 mendatang. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Chiefs. Pelita Jaya mengemban misi wajib menang atas Dewa United di laga kedua semifinal IBL yang digelar di Gor Sumantri Brojonegoro malam ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga kedua semifinal IBL 2026 antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten akan berlangsung malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gor Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Dewa United sementara unggul 1-0 dalam seri best of 5 setelah mencuri kemenangan dramatis pada game pertama. Saat itu Troy Gillenwater menjadi pahlawan lewat tip-in krusial di sisa 0,4 detik. Zaren Buford mencetak 23 poin namun tak cukup menyelamatkan Pelita Jaya dari kekalahan 76-78 di kandang sendiri. Sebelumnya David Singleton selaku pelatih Pelita Jaya mengisyaratkan perubahan taktik di laga kedua nanti.
2: We got a good defense. I think we got a great plan.
3: Kita punya pertahanan yang bagus. Saya rasa kita punya rencana yang bagus. Saya rasa orang-orang baru bisa melihat itu di bagian akhir pertandingan. Tetapi kami akan mengatakan bahwa kami punya rencana dan kami akan membuat beberapa penyesuaian untuk pertandingan kedua.
1: Sebaliknya, Jubilee Boss, juru racik pelatih Dewa United, tetap waspada dengan kekuatan tuan rumah.
3: Ini babak playoff. Dua tim dengan tingkat kualitas yang serupa. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit di setiap laga dan akan ada banyak momen kebangkitan dan perubahan skor. Mungkin mereka akan melakukan beberapa penyesuaian, tetapi kita harus mencari solusi dan menemukan cara untuk mengatasinya seperti yang biasa kita lakukan.
1: Pelita Jaya wajib mengamankan kemenangan di kandang malam ini untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Jika gagal, mereka akan tertinggal 0-2 dan harus melawat ke markas Dewa United untuk game ketiga dalam posisi tertekan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, di Pancaloba Skendari Graha, siar El Taria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, senang rasanya kembali kita bersama di sesi UMKM Bicara. Hari ini kita akan berbincang mengenai kuliner tradisional selera kekinian yang menjaga autentisitas dapur Sawitri. Dan tentu hari ini kita atau saat ini kita bakal diajak ya untuk bertualang rasa ke Pulau Dewata lewat dapur yang autentik sekali tentunya. Nah, sudah hadir owner dapur Sawitri, ada Bunda Purniawati Endun. Selamat sore, Bunda.
1: Selamat sore, Kak Teresa.
0: Kabarnya sehat baik ya?
1: Terima kasih, baik sekali, Kak Teresa. Agak sedikit.
0: Sebenarnya itu saking senangnya ya sebenarnya.
1: Senang, biasa pokoknya.
0: Oke deh, anggap saja ini waktu yang terbaik buat Bunda istirahat sejenak di sini ya. Kan sibuk sekali kalau di dapur Sawitri ya. Oke deh, selamat datang Bunda. Semoga berkesan hari ini kedatangannya dan bisa berbagi lagi di edisi berikutnya.
1: Terima kasih.
0: Tapi kita tuntaskan dulu apa yang harus dibagikan hari ini. Oke, nah pendengar, karena memang waktu kita hanya 30 menit ya dan sudah terpotong beberapa menit ke depan, tetapi saya pastikan bahwa lewat durasi yang singkat ini tentu banyak hal kita akan dapatkan dari UMKM Bicara hari ini. Yang pertama mungkin langsung saja nih Bunda, di dapur Sawitri, menu andalan apa sih yang buat pelanggan itu sampai gagal move on ya, alias ketagihan terus Bunda?
1: Kalau untuk menu andalan, ayam betutu.
0: Oke, ayam betutu ya.
1: Ayam betutu dia dengan rempah-rempahnya yang begitu banyak dan luar biasa pokoknya, harus dicoba.
0: Oke. Karena dia only one di Atambua ini atau memang ada ayam betutu lainnya juga?
1: Saya rasa untuk ayam betutu di daerah Atambua sendiri pasti ada. Karena untuk masakan Bali di Atambua juga bukan hanya saya saja ya, setahu saya ada juga yang lainnya. Tapi mungkin untuk rasa ya bisa dicoba dulu deh di dapur Sawitri ya.
0: Dan dijamin ya.
1: Dan dijamin.
0: Dijamin akan ketagihan ya, alias pasti gagal move on. Ya Bunda, kenapa sih harus milih apa namanya bumbunya itu khas Bali gitu Bunda?
1: Sebenarnya saya memilih khas Bali karena memang dari saya kecil memang saya di Bali. Cerita sedikit, saya lahirnya di Ruteng. Kebetulan mama saya orang Bali. Jadi dari kecil, dari SD itu saya sudah tinggal di Bali bersama dengan uak saya. Jadi lingkungan lingkungan Bali, cara memasaknya, jadi saya tahu. Kebetulan juga uak saya, nenek saya juga penjual nasi. Jadi dari kecil tuh kami sudah diajar cara untuk membuat masakan tertentu, khususnya yang betutu. Apalagi kalau di Bali kan yang namanya hari raya itu pasti sering ya, namanya juga Bali. Jadi dengan banyaknya hari raya itu kita dituntut, bukan kita dituntutnya, dalam satu bulan itu pasti ada aja acara upacara adat. Jadi namanya makanan Bali itu wajib ada begitu. Apalagi kalau ada acara upacara adat besar kayak galungan, kuningan, itu wajib ada makanan Bali.
0: Jadi ceritanya sudah terbiasa ya, masak memasak sudah biasa di dapur sejak kecil dan ini terbawa sampai sekarang ya. Dan makanan pilih kuliner khas Bali ini ya, mungkinkah sekaligus mengajak ya atau juga mengobati kerinduan mereka-mereka yang belum sempat ke Bali dengan menikmati makanan khas Bali? Anggap saja kita udah ke Bali ya.
1: Iya benar sih Kak Teresa, untuk sekarang ini banyak pelanggan saya mengatakan, "Mbak, saya kangen sekali dengan makanan Bali karena memang lama tidak pernah ke Bali, sekarang sudah ada di sini." Atau ada juga yang, "Saya belum pernah ke Bali nih, tapi saya kepingin coba bagaimana sih rasanya makanan khas Bali," seperti itu. Dan saya pun juga pingin mengenalkan, oh ini makanan khas Bali dengan cita rasa, dengan bumbu, dengan rempah-rempah yang begitu banyaknya, biar diketahui oleh semua orang.
0: Oh, luar biasa, luar biasa. Ya, ternyata juga jadi penasaran ini, awal mula dapur Sawitri ini apakah murni karena memang modal nekat atau juga memang sudah direncanakan sangat matang sebelumnya?
1: Modal nekat sih.
0: Okay.
1: Berawal dari tahun 2020, waktu itu kami baru saja berpindah dari Kota Momere ke Flores Ruteng.
0: Mm-hmm.
1: Di situ modal nekat karena waktu itu corona.
0: Okay.
1: Bingung apa sih, ngapain sih dia
0: ternyata di tengah kesesakan kita bisa melakukan sesuatu
1: itu,
0: ya.
1: Seperti itu. Jadi ya sudah, awalnya sih ya itu bukannya sedikit, coba-coba dulu, tapi dari coba-coba itu semakin kesini pelanggan semakin banyak, semakin tertarik, akhirnya mencoba.
0: Okay.
1: Dari selama 6 tahun kami di Kota Ruteng, akhirnya kami pindah ke Atambua. Saya di sini baru 1 bulan lebih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi ya itu modal nekat. Mm-hmm. Mau tidak mau saya harus mencoba lagi di sini dari awal. Tapi selama saya di sini, puji Tuhan, terima kasih untuk keluarga Atambua, luar biasa sambutannya. Akhirnya Dapur Sawitri sudah banyak yang kenal dan semakin ketagihan.
0: Jadi datang dengan datang langsung ya.
1: Iya, betul.
0: Langsung. Racuni masyarakat Kota Atambua dengan keenak kelezatan rasa dari makanan khas Bali, terutama ayam betutunya.
1: Iya, betul.
0: Bunda tidak cek-cek dulu nih, misalkan ayam betutu kan udah banyak nih, banyak yang usaha di Atambua. Saya tidak deh, atau seperti apa?
1: Enggak sih, Kak. Mm-hmm. Saya langsung mencoba itu karena memang hobi saya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Hobi saya memang memasak. Jadi kalau yang namanya rezeki kan sudah diatur sama Tuhan.
0: Okay.
1: Walaupun ada begitu banyak yang jual makanan Bali ataupun makanan yang lainnya, saya yakin kalau memang itu rezeki saya, kenapa saya harus takut?
0: Okay.
1: Jadi saya maju.
0: Yeah. Yang awal saja dibangun dari kondisi COVID waktu itu saja, berani. Nekat ya, apalagi di sini ya.
1: Okay,
0: jadi tinggal lanjutin saja ya. Apakah juga karena memang modalnya udah cukup atau memang tempatnya sudah memadai, fasilitasnya ya tidak, istilahnya bahwa ini bukan pengeluaran modal awal, jadi ya gampang lah, ada beberapa peralatan yang mungkin Bunda sudah punya sehingga ini memudahkan Bunda ketika datang dengan datang ya, tidak pakai lama-lama langsung nih usaha.
1: Enggak juga sih, Kak, awal mula saya datang ke Atambua sini saya rasa cemas ya, takut kira-kira adanya tidak yang menerima jualan saya. Awal-awal ya rugi pasti ada, tapi yang namanya kita modal nekat ya, coba-coba-coba terus, akhirnya sekarang banyak dikenal. Teman-teman yang saya dapatkan dari pelanggan-pelanggan juga sudah menjadi teman-teman saya ya. Ya seperti itulah, akhirnya sekarang Dapur Sawitri boleh dikenal di Atambua, boleh diketahui, oh iya ini mbaknya yang jual nasi campur Bali ayam betutu.
0: Oke, baik. Kalau untuk di Dapur Sawitri sendiri, untuk jenis kuliner makanan khas Bali ini, apakah memang bumbu-bumbunya itu ya masih tradisional begitu ya?
1: Iya.
0: Walaupun ya tetap dijamin bahwa rasanya kekinian, kita masih dipertahankan oleh Dapur Sawitri?
1: Masih. Memang ada beberapa bumbu yang di sini tidak ada.
0: Oh.
1: Iya, entah
0: itu
1: mungkin ada
0: juga mungkin
1: saya
0: ya?
1: Yang entah mungkin ada atau saya yang tidak tahu, tapi ada beberapa bumbu yang di sini tidak saya dapatkan gitu. Mm-hmm. Kalau orang Bali bilang itu apa sih namanya? Dia kayak lombok Jawa begitu ya, kayak dia batangnya kayak siri pinang yang panjang itu.
0: Okay.
1: Tabjebun kalau orang Bali bilang.
0: Di pasar tradisional loa pun juga tidak ditemukan ya?
1: Enggak ada.
0: Oh.
1: Enggak ada di sana. Tabjebun namanya. Itu yang tidak didapatkan.
0: Tapi tetap dijamin rasanya ya.
1: Tapi rasanya tetap.
0: Oke. Itu cuma pelengkap ya, bumbu yang ya, kekurangan itu.
1: Iya, cuma pelengkap kekurangan.
0: Tantangan lain apa sih yang dihadapi Dapur Sawitri saat ini?
1: Tantangannya apa ya,
0: banyak permintaan tetapi stoknya sedikit karena memang tenaganya masih Bunda sendiri ataukah?
1: Ya, tantangannya itu memang saya sendiri karena saat ini saya mengerjakannya semua sendiri, mengantarnya juga saya sendiri dan mengerjakan semuanya saya sendiri, jadi ya tantangannya itu.
0: Tantangannya ya Bunda minta para pelanggan sabar ya.
1: Ya,
0: tapi kalau ada yang sabar syukurlah ya, kalau tidak sabar ya gimana ya.
1: Tapi terima kasih, selama saya di sini berjualan memang ya itulah, memang mereka ada yang butuh cepat, tapi mereka mengerti kalau saya itu sendiri, saya minta maaf, saya mungkin mesti mengantar dulu ke tempat lain baru ke tempatnya mereka. Jadi sangat pengertian.
0: Oh, luar biasa, ya. Luar biasa. Paling jauh jangkauannya yang mesen di mana tuh kalau yang sudah Bunda layani?
1: Unhan.
0: Unhan ya, sampai ke sana Bunda nyetirnya ya.
1: Unhan. Betul.
0: Luar biasa, luar biasa. Oke, dan tidak dimungkiri bahwa zaman sekarang ini kan lidah anak muda terutama nih cepat bosan ya mungkin ya. Dapur Sawitri punya cara cerdas tidak buat apa namanya menjinakkan mungkin lidah para milenial atau Gen Z ya, tapi tanpa menghilangkan vibesnya Bali, mungkin ada inovasi menu mungkin yang Bunda lakukan di Dapur Sawitri.
1: Iya, sebenarnya ada beberapa menu yang menurut saya pribadi bestseller selama saya berjualan. Ada juga ayam bakar taliwang, ada ayam goreng serai juga. Cuman di sini dari pelanggan saya semua yang selama ini berbelanja di saya, mereka masih mau dengan nasi campur ayam betutu. Jadi untuk sementara saya fokuskan ke situ dulu.
0: Oh, ada jenis masakan yang memang diperkenalkan oleh Dapur Sawitri, tetapi lebih mengutamakan yang disukai, yang paling banyak diminta ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin belum terbiasa saja lidahnya. Kalau sudah terbiasa pasti mau nih.
1: Betul.
0: Oke Bunda, pasti ada pasang surutnya ya. Pernah tidak dapat komplain begitu dari pelanggan soal rasa atau penyajian, atau juga bagaimana sih kemudian cara Dapur Sawitri ini menangani biar pelanggan tetap setia?
1: Pelanggan komplain paling di Mbak kok sedikit tambahin dong nasinya.
0: Oke.
1: Iya, Mbak bumbunya agak banyakin dikit dong, Mbak. Ini lauknya kok seperti ini. Pernah.
0: Okay.
1: Cuman saya tetap menerima setiap masukan karena bagi saya kritikan itu sebagai semangat buat saya untuk mengulangnya, merubahnya lagi.
0: Oke. Okay. Gimana nih para pelanggannya Dapur Sawitri? Kalau ownernya minta, kalau begitu ditambah lagi dong duitnya mungkin. Ya, tapi kalau menurut Bunda cukup ya. Mungkin ada yang komplain karena saking enaknya gitu, maunya banyak begitu. Kalau bisa beli 2 porsi ya.
1: Iya, betul.
0: Atau lebih dari itu.
1: Kalau kurang satu, kalau nggak cukup satu ya harus beli 2 dong.
0: Oke, okay. Tapi dalam perjalanan usaha Bunda gitu, dengan nominal harga yang diberikan untuk jenis masakan yang dijual begitu, apakah cukup atau terlalu murah atau ya pas-pas lah?
1: Kalau saya sih pas.
0: Oh, okay.
1: Saya mau mereka tahu semua bahwa makanan Bali itu seperti ini.
0: Mm-hmm.
1: Yang namanya rezeki pasti ya akan datang aja.
0: Oke, okay. Jadi prinsipnya Bunda gimana nih? Untungnya sedikit yang penting terus mengalir ya, atau?
1: Kalau namanya untung pasti semua mau untung.
0: Iya.
1: Tapi dengan sekarang ini saya rasa untuk saya itu cukup dan saya mau pelanggan berdatangan.
0: Oke, jadi ya biar untungnya sedikit yang penting terus
1: ya,
0: terus menerus ya. Gitu ya. Daripada untung besar besok hilang semua pelanggannya. Oke, jadi kepuasannya itu ada pada banyaknya pelanggan atau memang apa tuh kalau dari Bunda?
1: Kalau saya memang kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan pelanggan mereka senang, puas, saya pun juga tambah semangat gitu untuk jualnya lagi.
0: Oke, okay, baik. Dengan kondisi saat ini ya, ibu-ibu pada ngeluh gitu, gas naiklah dan ini minyak tanah juga sudah mahal, baru stroknya tidak ada gitu. Bunda, gimana nih?
1: Memang sekarang ini minyak tanah, aduh benar-benar. Kak, saya keliling nyari minyak tanah tuh lumayan. Lumayan mahal. Cari ke pangkalan pun juga susah, makanya saya juga bingung entah mau entar mau pakai gas atau minyak tanah, karena kalau pakai gas juga tabung gas mahal kan sekarang juga, jadi dilema antara minyak tanah dengan gas. Jadi sekarang sih masih pakai minyak tanah.
0: Jadi ya, tapi tetap ya Dapur Sawitri tetap hidup walaupun mengalami kondisi yang seperti
1: tetap,
0: ini ya.
1: Walaupun gasnya minyak tanah mahal, saya tetap mempersembahkan yang terbaik.
0: Oke, okay. Gimana permintaannya dengan kondisi yang saat ini untuk beberapa bahan yang kurang begitu? Apakah tetap ada permintaannya tetap normal?
1: Permintaan
0: dari pelanggan
1: dari
0: gitu.
1: Pelanggan tetap normal.
0: Mm-hmm.
1: Memang menunya memang saya kadang buatnya dengan menu yang berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda. Menu utamanya tetap ayam betutu, cuman ada menu pendampingnya yang saya buat berbeda-beda agar pelanggan juga tidak hanya itu-itu saja, tapi ada pada yang lain.
0: Oke, baik. Waktu kita hampir selesai, kenapa ya? Kalau untuk strategi pemasarannya ya, selain Sally juga Bunda sangat aktif di media sosial.
1: Iya. Kalau untuk media pemasaran selain FB, saya cuma FB dengan WA, story WA juga ada beberapa teman-teman yang bantu share. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bantu share. Tanpa kalian, tanpa pelanggan-pelanggan, saya di sini bukan apa-apa.
0: Oke, dan dari mulut ke mulut ya.
1: Iya, betul. Terima kasih.
0: Oke. Pasti pendengar juga bertanya nih ya. Ini sekaligus mungkin Bunda mewakili para usaha UMKM yang bergelut di bidang kuliner gitu. Biasanya kalau pesan order gitu kan diantar delivery begitu ya, minimal 2 porsi gitu. Boleh sedikit berbagi kepada para pendengar kita sehingga mereka juga tahu nih kenapa sih perhitungannya seperti itu. Padahal misalkan saya cuma sendiri mau beli 1 tapi kok harus 2 gitu. Ini sekaligus edukasi sih, boleh.
1: Sebenarnya kenapa saya memilih kalau belanja 2 free ongkir? Karena gimana ya?
0: Hitung-hitung untungnya juga tipis ya.
1: Kalau mau dibilang hitung-hitungan tipis, memang tipis. Cuman kadang saya juga kasihan, ada yang mungkin ada yang mau beli tapi mungkin uangnya pas-pasan atau bagaimana. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Selama saya masih bisa mengantar, selama keuntungan yang saya dapat masih bisa saya dapatkan. Kalau mereka minta antar, selama mereka masih pesan 2, nggak apa-apa lah.
0: Oke. Jadi Bunda tidak terpaku harus gitu ya, harus memaksa gitu. Jadi tapi kalau memang kondisinya ada yang pesan 1, ya mungkin kalau memang bisa, mungkin pas mau ngantar itu barengan antar ya, ya berhikmat lah, mungkin bisa dikasih.
1: Kadang
0: gitu.
1: Kadang ada pernah juga ada yang mau pesan 1. Kalau pesan 1 kan pasti ongkir, kena ongkir kan.
0: Oke.
1: Kak, uang saya hanya 20.000. Kalau begitu nggak jadi deh. Saya tanya alamatnya di mana. Karena pas searah, ya oh ya sudah kak, nggak apa-apa. Jadi saya sekalian aja antar.
0: Oke. Baik.
1: Sekalian sekaligus menarik pelanggan.
0: Sekaligus juga Bunda keliling-keliling ya, biar tahu nih kota Tombua ini seperti apa, luar biasa. Oke, untuk apakah membelinya itu hanya memang diantar atau ada juga yang makan di tempat?
1: Untuk sekarang memang masih melayani delivery. Kalau di Bali kan banyak juga yang jualan di rumah. Kalau saya sih memang rencananya seperti itu kak. Kalau misalkan ada yang mau datang makan ke rumah, silakan, tidak masalah. Kalau untuk saya yang penting itu tempatnya kita lesehan aja dulu. Karena tempatnya kan masih belum ada yang kayak di warung gitu. Kalau untuk meja untuk lesehan ada, ayo silakan, kalau mau makan di rumah boleh.
0: Pasti beda juga ini penyajiannya ya.
1: Beda
0: sekali. Oke. Ya kalau porsinya siapa tahu lebih banyak ya, kalau makan langsung ya. Bisa
1: ayo,
0: langsung saja
1: yuk.
0: Luar biasa. Oke. Kerinduan terbesar dari Bunda untuk dapur Sawitri ini apa?
1: Secara pribadi saya kepingin dapur Sawitri ini semakin besar. Bukan saja untuk menyajikan makanan Bali, tapi makanan dari Nusantara harus pokoknya harus bisa dibesarkan juga. Jadi saya mau dapur Sawitri itu besar, dalam artian besar untuk kita semua lah.
0: Oke, saya yakin kalau sudah besar nanti dapur Sawitri juga bisa jadi berkat untuk yang lainnya ya.
1: Amin.
0: Mungkin akan direkrut tenaga gitu ya. Jadi ada peluang kerja untuk yang lain juga ya. Oke, luar biasa. Kenapa harus Sawitri?
1: Sawitri itu sebenarnya nama anak saya.
0: Oke.
1: Karena ya karena nama anak pertama saya Sawitri, jadi saya pas mau pakai nama Dian dapur Sawitri. Kenal nama saya sendiri sebenarnya Wati, cuman orang lebih mengenal saya dengan nama Sawitri.
0: Oh, oke okay deh.
1: Iya, padahal nama asli saya itu biasa dipanggil Wati.
0: Oh. Oke, bunda-bunda ada kesulitan tidak sih, atau ada tantangan kemarin misalkan kalau orang memesan lewat media sosial tiba-tiba cancel atau apa gitu, dan bunda seperti apa manajenya sehingga bisa respon cepat? Karena jujur pengalaman kita kalau yang biasa berjualan di media sosial gitu, kadang-kadang sudah di post gitu akan jualan apa gitu, tapi ketika pelanggan misalkan memesan itu lama responnya. Kalau bunda sendiri seperti apa?
1: Pernah terjadi pelanggan awalnya memesan, cuman kan pada saat diantar kami menghubungi lama sekali, cancel mengantar lama. Tapi tiba-tiba cancel.
0: Oke. Okay. Ya, karena ya lama ya, bunda belum respon atau bagaimana?
1: Sudah
0: itu?
1: Direspon. Oh. Cuma karena kan masih, kan saya sudah dari awal sudah mengatakan kalau saya masih mengantarkan di tempat lain.
0: Okay.
1: Karena bukan hanya satu saja yang diantar seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya di cancel. Ya sudahlah, nggak apa-apa.
0: Oh. Intinya bundanya respon cepat ya saat ada permintaan gitu.
1: Respon.
0: Oke, baiklah. Kita doakan semoga apa yang dirindukan bunda lewat Amin. Dapur Sawitri ini bisa terwujud. Bunda, yang terakhir waktu kita hampir selesai, boleh dong di promo usahanya biar yang ingin menikmati atau ingin jalan-jalan ke Bali tanpa pengeluaran uang yang banyak, dinikmati saja dulu makanannya ya. Silakan bunda.
1: Halo semua masyarakat Atambua, silakan mencoba makanan nasi campur Bali di dapur Sawitri. Nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Bali dulu. Kalau belum punya rezeki untuk ke Bali, bisa hubungi saya di melalui media sosial FB saya, Sawitri Kamala Galang. Di situ ada nomor FB saya, bisa menghubungi saya juga. Saya juga menerima pesanan tumpeng, nasi kotak, lauk pauk. Untuk acara arisan, syukuran, ulang tahun, silakan. Kalau mau pesan ke saya atau mau tanya-tanya itu juga boleh.
0: Oke, yang penting jangan pas dedakan, pas acaranya mau dimulai ya.
1: Jangan dedakan.
0: Itu minimal ordernya berapa jam atau berapa lama itu?
1: Kalau untuk tumpeng sendiri H-1 atau H-2, karena saya mesti mempersiapkan bahan-bahannya dulu.
0: Oke. Ya. Harganya menjangkau semua.
1: Menjangkau sekali.
0: Oke, okay. Dan rasanya memuaskan. Oke okay, deh. Baik bunda, terima kasih banyak laris manis ya. Semoga setelah ini banyak lagi pelanggannya. Amin. Tetap setia untuk pelayanannya lewat dapur Sawitri. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk berbagi di UMKM Bicara hari ini. Berikut terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan di sesi UMKM Bicara hari ini, kuliner tradisional selera kekiniannya bersama narasumber kita selaku owner Dapur Sawitri, Bunda Purniawati Don. Tetap bersama kami dan kami ajak Anda kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI NTT untuk ikuti penyampaian Warta Berita NTT.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 8 Juni 2026. Dengan berita utama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Warta berita selengkapnya disampaikan Angela But. Apakah kamu termasuk orang yang... Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND, Anak Agung Murah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
2: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI, Dr. Budi Prijono, dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliana Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
2: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.
5: Atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2028, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
6: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
5: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
7: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
7: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
5: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal antar perguruan tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Christian Dimau.
8: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jambi, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Turasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
9: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras 34,7 ton. Nah, setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Timur dan Melaka.
8: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
9: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistemnya kita sistem transfer. Ya, setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya akan dikirimkan.
8: Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan, dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi marriage counter Dekenat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
1: Tim Koordinasi Gerakan Marriage Encounter atau ME Dekenat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekenat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar, area perumahan Polres Malaka, hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan Mata Air Tubaki serta Pantai Motadikin. Anggota gerakan Marriage Encounter Dekenat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dini Nahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
2: Kegiatan hari ini dari Marriage Encounter hari ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penanaman tempat sampah.
3: Dalam rangka apa?
2: Dalam rangka JSN Jalan Sehat Nusantara pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
3: Di mana-mana saja?
2: 10 unit itu tersebar di area Dekenat Malaka, di Lapangan Umum Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Ciabu dengan Pasar apa? Pasar Baru, Masjid dengan Masjid.
3: Harapan
2: Motadikin.
1: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru, komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Laut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar RRI Atambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.go.id, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menginstruksikan seluruh pengelola dapur makan bergizi gratis MBG di wilayah NTT untuk menerapkan standar pelayanan dan higienitas yang tinggi dalam penyediaan makanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melkiades saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Gedung Sasando Kupang pada Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya, program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di NTT. Karena itu, seluruh dapur penyedia makanan wajib menjaga kualitas makanan yang disajikan. Informasi selengkapnya dan informasi lain dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Kalian tahu gak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Pendengar, dua informasi mengawali berita saat ini. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Warta berita edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Teresa Manehan. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Aktivitas perlintasan orang dan nilai ekspor melalui pos lintas batas negara PLBN Mota Ain meningkat sepanjang Mei 2026. Di sisi lain, volume impor dan perlintasan kendaraan tercatat mengalami penurunan. Sesuai data, jumlah perlintasan orang pada Mei 2026 mencapai 44.656 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 dan menunjukkan mobilitas masyarakat lintas negara yang semakin meningkat. Kepala PLBN Mota Ain, Maria Fatima Rika, mengatakan peningkatan tersebut menjadi indikator aktivitas lintas batas yang terus berkembang. Selain pelintasan orang, jumlah pengunjung di kawasan PLBN juga tercatat meningkat sebanyak 8.199 orang, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas sosial dan interaksi masyarakat di wilayah perbatasan. Dikatakan di sektor transportasi, pelintasan kendaraan tercatat sebanyak 2.554 unit. Jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih didominasi kendaraan pribadi serta truk yang mendukung aktivitas perdagangan lintas batas. Menurut Kepala PLBN Mota Ain, untuk sektor perdagangan, kinerja ekspor menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor pada tahun 2026 tercatat naik sebesar 545 miliar dibandingkan April 2026. Komoditas ekspor yang dikirim melalui PLBN Mota Ain meliputi berbagai produk industri dan kebutuhan pokok, bahan bangunan, kosmetik, suku cadang kendaraan, pakaian, aksesoris, furniture, serta produk plastik dan elektronik. Maria Fatima Rika menambahkan, untuk volume impor mengalami penurunan. Total neto impor pada Mei 2026 tercatat sebesar 563.736 kilogram atau turun sekitar 594.301 kilogram dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk komoditas impor yang masuk melalui PLBN Mota Ain antara lain kopi Arabica, kemiri, porang, serta mente. Pihaknya mengatakan dengan berbagai capaian tersebut menunjukkan peran strategis PLBN.
0: Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
2: Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves ST memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belu yang berlangsung di aula lantai 1 kantor Bupati Belu. Pada kegiatan tersebut turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pelaksana Harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para pimpinan perangkat daerah, serta saksi dari unsur rohaniwan dan aparatur sipil negara ASN. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pembinaan dan pengembangan karir ASN. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat administrator yang baru, Vicente berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan dan tugas baru. Ia mengingatkan agar
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Muscap DPC PAN Belu target raih kursi legislatif masuk tiga besar dan kembalikan kejayaan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Belu kembali menggelontorkan mesin partai dan semangat perubahan menuju kontestasi pemilu mendatang dengan menggelar musyawarah cabang atau muskap di Aula Susteran SSPS SMP Katolik Kusuma Atambua. Muskap yang digelar DPC PAN Belu berhasil membentuk 12 kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Belu yang kini telah memiliki struktur organisasi lengkap yang terdiri dari ketua formatur, sekretaris, dan bendahara. Ketua DPD PAN Belu Yulianus Taibara menyampaikan muskap momentum strategis untuk melanjutkan konsolidasi dan evaluasi sekaligus pembaharuan dan penyegaran kepengurusan dari tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan. Yulianus Tabere menekankan sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah DPW NTT, muskap menjadi titik start untuk memperkuat dasar organisasi berbasis akar rumput dan merumuskan program kerja yang bukan cuma popularitas dan elektabilitas, tetapi lebih dari itu PAN hadir menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari muskap, Yulianus Tabere selaku ketua DPD bergerak bersama mengajak semua untuk meraih puncak kejayaan, merebut kursi, dan minimal masuk tiga besar. Yulianus Tabere menekankan bagi semua untuk terus bergerak dari hati dan raih kepercayaan masyarakat dan memenangkan konsentrasi politik baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat sehingga memiliki kekuatan untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dalam wadah-wadah yang telah disediakan negara baik secara legislatif maupun eksekutif. Di kesempatan yang sama, Ketua Badan Pemenang Pemilu Bapilu DPW PAN NTT Dapil 7 Belu Melaka dan TTU Fernandus Maktaen menegaskan komitmen DPW untuk mendukung penuh perjuangan PAN di Kabupaten Belu. Ia menegaskan PAN menargetkan menambah kursi DPRD provinsi dan mengembalikan posisi PAN sebagai salah satu fraksi di Kabupaten Belu. Ditambahkan dengan kepengurusan baru di 12 kecamatan menjadi langkah penting dalam memperkuat partai menghadapi pemilu legislatif maupun pilkada mendatang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Orang tua murid berprestasi STW Katimun Fridolin Ken Sobria menerapkan aturan disiplin. Kunci sukses anak didik meraih juara satu pada pengumuman kelulusan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Pelajar sekolah dasar SD di bangku kelas 6 telah menamatkan studi di bangku sekolah selepas acara penerimaan amplop kelulusan Senin 8 Juni 2006. Pantauan RRI pada sekolah dasar SD Sederajat di Belu secara serentak melakukan pembagian amplop kelulusan dihadiri para orang tua wali murid. Seperti halnya di SD Wk Timun Atambua, penerimaan amplop kelulusan dikemas dengan acara seremonial perpisahan dan pelepasan para siswa yang telah lulus. Sebanyak 60 orang peserta didik menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar SD Wk Timun Atambua. Kebanggaan tersendiri bagi anak-anak yang namanya disebut di saat pengumuman kelulusan disampaikan kepala sekolah. Salah satu nama, Fridolin Censo Bria, meraih prestasi akademik membanggakan pada pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar SD tahun pembelajaran 2006, meraih prestasi juara 1 dengan nilai kelulusan 90,24. Orang tua murid Frankie Bria sangat berbangga atas capaian prestasi anaknya pada ujian kelulusan tahun ini. Minimal telah menunjukkan kemampuan akademik memperoleh nilai di atas 90 bisa bersaing dengan teman-teman lain di Kabupaten Belu.
5: Saya sebagai orang tua akan mendapatkan pendidikan anak dan akan menampingi anak sampai perguruan tinggi sampai tercapai. Kalau di saya disiplin, cuma disiplin. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk bermain, ada waktu-waktu untuk belajar. Jadi itu saya terapkan dari untuk mereka. Kebetulan saya punya 3 orang anak. Dalam hal pekerjaan juga mereka harus disiplin. Bukan hanya pekerjaan, belajar juga di rumah. Jadi apa yang mereka sudah pelajari di sekolah itu, mereka akan ulang lagi di rumah. Jadi ada waktu-waktu pembagian jam kerja dan jam belajar itu, setelah itu jam bermain juga dibagi. Mungkin saya orang tua dulu tidak pikir saya sepintar sejak anak saya sekarang, tapi saya sangat bangga karena bisa pintar seperti sekali.
4: Prestasi membanggakan yang ada sebagai orang tua bertanggung jawab agar anak didiknya tetap melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini pun sebagai bekal masa depan untuk kehidupan lebih baik.
0: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, pemerintah daerah Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda itu menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap APD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
7: Aman oleh kita, ini Forkopimda dan itu terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanganan sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTU ini kan milik kita bersama, sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
6: Untuk tanam bambu juga atau
7: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
6: Longsor. Bapak, terkait dengan peronjong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada 2 titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Ya. Nah, mungkin
7: kalau seperti apa, Pak? Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
6: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kefamnanu, Kanton Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mafo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefamnanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral. Dilansir dari Anadolu, Sabtu 6 Juni 2026. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah upaya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, kedua pejabat juga membahas berbagai prioritas strategis. Dalam pertemuan itu, Rubio menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengembangan koridor ekonomi Luzon. Inisiatif bilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan. Kedua pihak juga membahas berbagai tantangan energi yang dihadapi kawasan serta peluang kerjasama untuk mengatasinya. Rubio turut menyoroti kuatnya hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina yang telah terjalin selama beberapa dekade. Tahun 2026 menjadi momen penting karena menandai 80 tahun hubungan diplomatik kedua negara serta 75 tahun kemitraan sebagai sekutu. Filipina sendiri merupakan salah satu sekutu militer tertua Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik melalui perjanjian pertahanan bersama. Sementara itu, Lazaro mengabarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang produktif. Melalui unggahannya di platform X, ia mengatakan diskusi mencakup berbagai aspek kemitraan strategis kedua negara termasuk penguatan diplomasi ekonomi. Lazaro mengatakan kedua negara juga menegaskan kembali kerjasama maritim dan komitmen bersama menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Ia menekankan pentingnya jalur diplomatik dalam meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian berbagai isu regional secara damai. Pertemuan tersebut mencerminkan upaya Amerika Serikat dan Filipina untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Langkah itu dilakukan di tengah berbagai tantangan yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik khususnya terkait situasi di Laut Cina Selatan. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Aktivitas lintas batas orang dan barang di Pelabuhan Muara Ain ke Timor Leste meningkat, diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Saya Teresa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Arni. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: batu-batu terus, eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama, Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik, ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Dengar di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda saat ini bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Badan Pangan Nasional Bappenas menugasi Perum Bulog untuk mengisi kekosongan beras premium di jaringan retail modern. Bulog juga diminta memfasilitasikan penyaluran beras dan minyak kita guna meredam inflasi kedua pangan pokok tersebut yang telah berlangsung selama 5 bulan beruntun. Bersama dengan itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog masih berlimpah ruah. Sebaliknya, pasokan minyak kita yang bersumber dari kewajiban memasok kebutuhan domestik DMO, para eksportir sejumlah produk turunan sawit turun signifikan. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah atau lembaga pengampu sektor pangan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balau. Berikut kita beralih ke informasi lainnya. Di mana diketahui bahwa di balik peringatan Hari Lingkungan yang tengah dirayakan, di tengah realitas krisis iklim terus memburuk di mana banjirop menggerus kawasan pesisir, memaksa banyak warga kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang bergantung pada pola musim yang kini kacau. Perayaan tahunan ini justru menegaskan kondisi yang kontras dirayakan di tengah situasi krisis yang tidak terselesaikan terutama oleh negara. Patria Rizky Ananda mengkampanyekan iklim dan isu global bahwa krisis ini adalah akibat langsung dari cara kita mengelola lingkungan. Pola pembangunan yang terus bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam secara tidak langsung telah melemahkan daya dukung ekosistem. Walhi menghimpun data yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut tengah menjadi ancaman serius di mana sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia diproyeksikan berpotensi tenggelam pada tahun 2050, mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah. Di sektor pangan, perubahan iklim diperkirakan menurunkan produksi beras sebesar 6% dan jagung hingga 14%, mengancam ketahanan pangan nasional. Sementara itu, lebih dari 34% populasi Indonesia diproyeksikan mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama. Ya, pendengar, PBB rilis kondisi iklim global, krisis iklim ancaman terbesar generasi Indonesia masa depan. Informasi ini mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami, tim Atambua Sore untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami, tentu rangkaian acara masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana malam Anda hingga nanti off siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Bung Jeffrey Amfotis. Saya Trisa Manet, ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di rangkaian acara Atambua Sore edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga dapat bermanfaat, memberikan inspirasi, dan tentu menghibur semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

FM 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: aja kalau pada mereka.
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa sebeda, pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, santai, Sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kitanya harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu Pak. Itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Musa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bang.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sopo pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di puasa hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya, bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh, dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus

0: Aduh, aduh.
1: Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah toh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
2: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Eh, palingan habis itu langsung bakar toh.
2: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Ah, masa?
2: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Eh, masih pagi. Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
2: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
2: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
2: Eh, Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
2: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
3: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
2: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
2: Alhamdulillah, sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
2: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Tahukah kamu angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi? Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang
1: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita bersama dengan ketua kelompok tani itu Bapak Agus Asa yang ada di Desa Tesain. Kita sapa dulu Bapak Agus. Halo, selamat malam Bapak Agus.
3: Ya, selamat malam Kakak.
2: Apa kabar malam ini?
3: Kabar baik.
2: Ini lagi di ini kebun ini pasti.
3: Ya, sementara masih di kebun, belum pulang rumah. Kebetulan ini hari kita ada pesiram, jadi habis siram sudah sore, masih duduk-duduk, belum pulang rumah ini.
2: Oke, baik. Bapak Agus, ini saya mau tanya sedikit. Tanaman apa saja yang di Bapak Agus mereka, di kelompok mereka tanam?
3: Kalau untuk sementara yang tanaman horti itu, untuk sementara budaya mentimun, kacang panjang, buncis, terong, sama labu yang sementara kita panen dan siap untuk tanam kembali.
2: Oke, Bapak Agus. Lahan kelompok luas berapa hektar atau berapa are begitu, Bapak Agus?
3: Kami kelompok tani ini kebetulan kami di semua ada 18 anggota kelompok ini. Memang sudah pernah bergabung di kelompok, tapi dilihat bahwa kelompok lebih, kita buat satu kelompok hamperan supaya kita kegiatannya satu tempat, maka ada yang keluar kembali dari kelompok lain, dan kami untuk satu kelompok hamperan jumlah anggota sementara itu 18 orang. Luas lahan kering itu ada 10 hektar. Kurang lebih 10 hektar, terus untuk luas lahan basah itu kurang lebih 6 hektar.
2: Oke, baik. Pak Agus, pakai sistem tada air hujan atau dari irigasi? Untuk sementara.
3: Kalau untuk sementara kami lahan basah itu tadahan, irigasi tidak ada, semua tadahan. Terus untuk lahan kering ini kebetulan di sekitaran daerah aliran sungai Motamaro, maka kita masih memanfaatkan kali besar Motamaro yang di pinggir kali itu kelompok punya, anggota kelompok punya lahan. Jadi masih memanfaatkan itu air kali besar dari Motamaro.
2: Oke, baik. Tantangan terbesar Bapak Agus, tantangan terbesar petani sekarang, apakah air, pupuk mahal atau hama tikus, belalang atau harga jual itu anjlok pas panen?
3: Baik Kakak, ini terkait dengan tantangan baik kami kelompok tani ini, Kalau untuk sementara harga jual itu tidak terlalu turun, menurun, tidak merosot. Dia kisarannya yang dulu yang tahun-tahun kemarin itu per kilo itu dia turun sampai Rp5.000, tapi untuk sementara dia kisarannya Rp8.000 sampai dengan Rp12.000. Nah, harganya masih bisa. Tapi yang buat kita tantangan itu penyakit, kadang-kadang penyakit, hama penyakit ini yang mengganggu kita punya tanaman bertanam itu. Ya, semen timun itu dulu itu kami panen sampai dia bisa naik sampai belasan kali. Tapi yang sekarang kita ini karena hama penyakit ini, maka kita panen naik sampai 8 kali sudah mulai. Nah, ya dia perkembangannya sudah ini, dia sudah mati kembali.
2: Iya. Oke, Bapak Agus, kelompok tani ini pernah dapat bantuan dari dinas pertanian atau dari DPR atau LSM begitu? Ada.
3: Nah, untuk bantuan dari pihak-pihak pemerintah maupun aspirasi LSM itu, kalau kita dulu masih bergabung di kelompok definitif itu dapat bantuan, hanya sementara kan kami bentuk satu kelompok hamparan, baru punya SK penetapan itu dari 2023, baru 2 tahun berjalan. Maka untuk sementara dapat bantuan belum ada. Bahkan untuk sementara kelompok ini pun belum terdaftar di Simlutan. Dia kan juga kualitas dan PP bilang harus terdaftar karena nama kembali kepada kelompok yang curi sendiri. Nah, jadi untuk sementara kelompok ini belum terdaftar. Bahkan RDKK juga belum, nama belum muncul di belum kita ini pupuk masih pakai kelompok, nama kelompok di kelompok itu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Oke, Bapak Agus. Kenapa tidak mau mendaftar sudah? Atau belum dari pihak pemerintah yang belum menyetujui kelompok tani itu?
3: Ya, dari pihak pemerintah sudah kami kan SK penetapan itu 2023 itu kebetulan kami punya penjabat Pak Birtus sudah SK penetapan itu sudah. Karena mau daftar masuk di RDKK dan Simlutan ini dari anggota kelompok itu masih ragu karena takutnya kalau kita setelah tarik data dari kelompok definitif berarti pupuk tidak bisa dapat untuk pupuk yang subsidi. Makanya masih saya sudah konsultasi dengan pupuk pendamping penyuluh bahwa biasanya IRDKT itu satu tahun buka 2 kali 6 bulan. Nah, untuk kita alihkan data, tarik data, jadi harus kita tarik kembali data di kelompok definitif baru bisa daftar kembali di Simlutan untuk bisa masuk di RDKK.
2: Oke, baik, Bapak Agus, hasil panen yang dijual itu kemana saja, Bapak Agus?
3: Hasil panen yang kami maksud itu ke pihak ketiga yang biasa kami sebut di Lumpak Pelele. Jadi kan di ada yang dari Malaka, dari PTU, dari Belu. Nah, jadi kita punya kebetulan di hamparan kelompok kita punya ini kan jalan usaha tani langsung di lahan. Jadi biasanya hari-hari ini hari, besok mau hari pasar, ini hari mereka masuk. Terus ya, mereka masuk ambil. Jadi kita menetap di salah tempat. Tersebar di ada yang kita punya teman kenalan dari situ datang, dari Malaka datang, dari Biru juga datang ambil. Bahkan dari kita termasuk Tulene. Kita kan perbatasan dengan desa Tulene. Datang dari Biru Osman datang untuk ambil atau dikirim.
2: Oke, baik, Bapak Agus, harapan ke pemerintah Belu untuk pertanian apa? Pupuk subsidi, alat mesin atau pertanian, atau harga jual yang stabil? Harapan dari Bapak Agus mereka, dari kelompok tani.
3: Siap, Kak. Harapan dari kelompok tani ini, bahkan hanya kelompok tani yang saya tangani ini, tapi kelompok harapan di desa Tetain ini, harapannya kalau bisa untuk bantu seperti salah satu paku itu mungkin ada pembinaan pelatihan khusus juga untuk cara perawatan, karena kita berjalan selama ini pakai penyelam yang ada. Bila bimbingan dari pihak atau dari dinas terkait untuk pelatihan ini bisa membantu untuk pasaran, karena biasanya kita hasilnya banyak tapi kita lalu kembali di harga atau kita ini kebetulan 2 tahun terakhir ini kan takutnya mereka datang langsung di kebun, tapi yang sebelum itu kita suka ke pasar dan di sana kalau pas musim hasil banyak kita ditunggu. Itu harapan kami dari petani, kalau bisa kita saling membantu dari pemerintah, kita saling membantu kita cek harga pasarnya, terus untuk semacam ke pelatihan begitu. Memang untuk menggaji sudah oke. Cara perawatan kadang-kadang kan hama ini buat kita bingung. Itu harapan kami semoga dari pihak
2: pemerintah. Oke. Halo Bapak Gus.
3: Siap, malam Pak Daya.
2: Ini pesan terakhir Bapak Gus. Pesan terakhir untuk petani muda dan warga Belu ini yang punya lahan tapi malas garap. Kenapa bertani itu masih penting buat Belu?
3: Kalau terkait petani muda ini, contoh ke dulu kami masih muda juga sama. Itu kadang-kadang kita kan mau instan, mau cepat dapat uang. Padahal namanya kita bertani ini berarti kita jangka waktunya ya paling itu 3 bulan. Kalau yang umur pendek berarti 1 bulan kita panen kita dapat uang. Tapi yang umur panjang semacam kayak tomat, budaya tomat, dengan jagung, ini kan dia jangka waktunya 3 bulan. Nah, kadang-kadang petani muda ini mereka merasa bahwa terlalu lama untuk mendapatkan uang, nah untuk menaiki penghasilan, makanya mereka harus cari jalan keluar lewat merantau, biar di sana kan tiap bulan, bahkan bukan bulan tapi tiap minggu mereka dapat uang. Jadi kadang-kadang ada salah satu faktor yang membuka para kaum muda di ya khusus di wilayah kami Tasain ini, mereka merasa bahwa uangnya dapat terlambat.
2: Para kita yang malas.
3: Ya, bahkan kita yang malas.
2: Betul. Ya, kalau kita rajin kan pasti uangnya datang.
3: Iya.
2: Betul. Itulah pesan untuk anak-anak muda yang mau bertani.
3: Iya.
2: Karena kalau merantau juga sampai sana juga, kayak contohnya ke Kalimantan, sampai sana juga bertani juga.
3: Untuk ya, di sini. Betul. Untuk pesan untuk kalau muda seperti itu. Misalkan supaya sistem kerjanya bertahan dan jangan terlalu buru, karena kita di sini mau dibilang kerja tanpa diperintah, hanya pribadi yang perintah kemana pribadi, kerja aman, siang bisa istirahat.
2: Iya. Yeah. Kalau rasa capek,
3: istirahat. Ya. Hanya mungkin merasa bahwa mau lebih pendapatan lebih banyak kita, makanya harapan sebaiknya kita pemuda, para pemuda-pemuda itu kita kerjanya di pelan sendiri, karena kita ini sebanyak.
2: Iya. Oke, Bapak Agus.
3: Ya.
2: Halo, Bapak Agus.
3: Ya, halo, ya.
2: Oke, kita jaringannya kurang bagus ini, Bapak Agus.
3: Memang kami di kebun, jadi belum pulang rumah.
2: Iya.
3: Sementara, iya.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Agus malam ini.
3: Oke, baik juga. Selamat malam juga, kami. Terima kasih banyak atas.
2: Terima kasih banyak Bapak Agus untuk sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tembua di malam ini.
3: Iya, sama-sama kakak. Makasih.
2: Salam buat semua kelompok tani.
3: Iya, kasih.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa juga salam buat keluarga Pak Agus.
3: Ya, selamat malam juga. Makasih banyak.
2: Oke, terima kasih. Oke, pendengar Persatu Area Tambua, kita baru saja dengan Pak Agus Asa. Beliau adalah kelompok tani, ketua kelompok tani, dan yang ada beberapa item yang tadi kita bahas. Terima kasih. Sehat selalu untuk Bapak Agus.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Kudi Rahadjo. Yang benar dikatakan Kudi Rahadjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pratika dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BPH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BPH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohani.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antar 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2. Kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci, jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 1.453 dan kembali 351 yang satu wafat menjalankan dunia di sana dan yang satu pulang di depan yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Senin 8 Juni 2026 dengan judul Percayalah. Dibawakan oleh Ibu Adriana Kabu SPD, penyuluh kantor Kemenag Belu.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati.

Dalam doa kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup ini hingga kami masih ada sampai saat ini. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini sehingga kami masih boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami baca. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari pikiran yang mengganggu dan hati yang tidak percaya. Ajarlah kami untuk semakin mengenal kasih, kuasa, dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Berkatilah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru. Firman Tuhan berkata demikian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata kepada seorang yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang dengan setia datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik atau tema yang saya pilih bagi kita adalah percayalah. Sekali lagi, percayalah. Salah satu akar masalah yang dapat membuat relasi apapun menjadi rentan adalah tidak adanya kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu dasar dalam relasi. Saat kepercayaan hilang, muncullah kecurigaan sehingga relasi bisa terganggu, bahkan bisa rusak. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu untuk menyeberang danau. Awalnya perjalanan terlihat biasa saja, ya. Angin tertiup pelan, angin tampak tenang dan semua terasa aman. Bahkan Yesus tertidur di buritan perahu. Tetapi tiba-tiba badai besar datang. Ombak masuk ke dalam perahu dan para murid mulai ketakutan. Ya, para murid mulai ketakutan. Nah, saudara-saudara kekasih sekalian, murid-murid ini merasa panik, ya, dan lalu mereka berseru, "Guru, kita binasa." Nah, dengan mereka berseru kepada Yesus, lalu Yesus pun terbangun. Lalu Yesus menghardik angin dan gelombang, dan seketika danau menjadi teduh. Nah, setelah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu teguran yang Yesus berikan kepada murid-murid adalah, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya, ayat yang ke-25a. "Di manakah kepercayaanmu?"
Nah, ini jelas pertanyaan bagi mereka yang sudah mendengarkan ajaran dan bahkan menyaksikan banyak mujizat-Nya. Ketika mereka melihat Yesus yang tertidur, bukannya tenang, malah mereka makin takut, ya, mereka semakin takut. Nah, hal itu karena pandangan mereka berfokus pada topan yang bisa menenggelamkan perahu mereka dan juga bisa, ya, membuat mereka binasa. Itu tertulis jelas, ya, kekasih Tuhan, dalam ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24a. Tindakan Yesus yang bangun menghardik angin dan air serta membuat danau teduh. Ayat yang ke-24b. Mereka takut dalam arti mempertanyakan siapakah Yesus. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-25b. Siapakah Yesus? Ia menegur murid-muridnya yang tetap berfokus pada situasi yang dihadapi daripada menyadari kehadirannya di dekat mereka. Keberadaan Yesus seakan-akan tidak cukup untuk membuat mereka yakin, ya, bahwa mereka akan sampai di tujuan apapun situasinya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya tidak selalu tenang. Sekali lagi, hidup orang percaya tidak selalu tenang. Kadang kita menghadapi badai kehidupan. Ada begitu banyak masalah keluarga, sakit, penyakit, kekurangan ekonomi, kegagalan, kekecewaan, bahkan air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Seringkali kita merasa Tuhan diam, ya, kekasih Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini tertidur dan tidak peduli dengan pergumulan kehidupan kita. Nah, justru hal ini sering kali terjadi pada hidup kita. Diri kita begitu cemas karena kita lebih berfokus pada apa yang kita alami. Meski kita sadar bahwa ada Yesus dalam hidup kita, tetapi nyatanya kita lebih takut terhadap dampak buruk dalam peristiwa yang kita alami. Kita tahu, ya, apa kata firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa merasakan ketenangan dan bahkan mulai meragukan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita tidak pernah bisa, ya, kita tidak pernah bisa untuk mencegah badai hidup datang menghampiri. Tetapi kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya cukup untuk meyakinkan kita bahwa Allah akan memimpin dan melindungi kita sampai kita tiba di tujuan yang ditetapkan bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Sekali lagi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berkuasa dalam situasi apapun. Dan itu fakta, ya, kekasih Tuhan, itu fakta. Allah yang memanggil dan membawa kita ke tujuannya, maka Ia juga yang akan menjamin keselamatan kita dari awal hingga akhir perjalanan hidup kita. Karena itu, sesuai dengan topik kita, ya, kekasih Tuhan, bahwa percayalah, percayalah. Namun, melalui peristiwa ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa walaupun badai datang, Yesus tetap ada di dalam perahu kehidupan kita. Kehadiran Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak akan tenggelam. Murid-murid sudah lama bersama Yesus. Mereka melihat begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika badai datang, rasa takut lebih besar daripada iman mereka. Bukankah, ya, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bukankah seringkali kita juga demikian, ya, saudara-saudara. Saat keadaan baik, kita mudah berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi saat masalah datang, hati kita mulai goyah, khawatir, cemas, dan juga kita bahkan takut akan masa depan kita. Tuhan tidak pernah marah karena murid-murid membangunkannya. Tetapi Tuhan menegur karena mereka kehilangan kepercayaan. Mereka lebih fokus kepada besarnya badai daripada kuasa Tuhan yang akan ada bersama mereka. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kita, ya. Sekali lagi, kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Untuk menguatkan iman kita. Di tengah badai, kita belajar untuk berserah. Di tengah kesulitan, kita belajar berharap hanya kepada Tuhan. Dan di saat semua terasa mustahil, kita melihat bahwa Tuhan sanggup menenangkan segala sesuatu. Yesus berkuasa atas angin, ombak, dan seluruh keadaan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya.
Mungkin hari ini kita sedang gelisah, ya. Mungkin ada pergumulan yang membuat kita takut. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Percayalah, ya. Saya mau katakan bahwa percayalah, badai tidak berlangsung selamanya. Karena Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Air mata kita akan menjadi sukacita, dan kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Jangan menyerah kekasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sekalian. Jangan menyerah saat badai datang. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Dan tetaplah berharap hanya pada Tuhan. Tetap berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Karena saat Tuhan ada bersama kita, selalu ada harapan. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, ajar kami, ya Tuhan, untuk tetap percaya hanya kepada-Mu, Tuhan. Walaupun hidup tidak selalu mudah, saat badai kehidupan datang, kuatkan hati kami, agar kami tidak takut, agar kami tidak goyah, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk memandang kuasa-Mu lebih besar daripada masalah hidup kami. Kami percaya Engkau, Tuhan, selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Karena itu, Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.

0: terbang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di malam ini, kita masuk di program berikutnya yaitu musik dan info budaya. Samarinda, legenda putri lungsuran naga, cerita rakyat yang hidup dan diwariskan turun-temurun di lingkungan bangsawan Berau, kini memperoleh perlindungan hak cipta. Karya tersebut merupakan buku yang ditulis almarhum Liani Fatmawati, pegiat ekonomi kreatif asal Kabupaten Berau. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ibnu mengatakan pencatatan hak cipta dilakukan untuk memastikan karya-karya yang memiliki nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal tersebut tetap terlindung secara hukum meski penciptanya telah meninggal dunia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita masih di musik dan info budaya. Sekolah Menengah Kejuruan Kartintes Atambua mengatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan gelaran Akbar Festival Fulan Fehan tahun 2026. Tercatat hampir seluruh siswa SMK Kartintes terlibat aktif dan telah melakukan berbagai persiapan matang guna menampilkan pertunjukan seni terbaik dalam momentum kebudayaan daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Maya Olah, salah satu siswa pemain suling bambu berbakat dari sekolah kejuruan swasta tersebut. Dirinya dipastikan akan tampil memukau bersama dengan sejumlah siswa selainnya yang juga terlibat aktif dalam kelompok musik tradisional itu. Menurutnya, saat di proses persiapan tim musik menuju festival budaya itu sudah mencapai sekitar 80%. Karena hampir semua lagu daerah yang akan dibawakan kini sudah hampir dikuasai dengan sangat baik. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: dapat kami gambarkan bahwa kasus narkoba adalah ancaman paling nyata untuk generasi muda sekarang ini. Terlebih kami yang notabene di wilayah perbatasan adalah yang paling riskan terhadap ancaman pengguna narkoba ini. Namun puji Tuhan sejauh ini per kita memimpin 3 tahun lebih, kasus narkoba sendiri di Koba Lima Timur dan khususnya Desa Alas belum ada satupun yang diidentifikasi digunakan ataupun menjadi pengedar.
1: Baik, walaupun belum ada begitu ya, tapi kenapa pemerintah desa ini perlu untuk terlibat aktif dalam pencegahan narkoba begitu Pak Kades?
0: Nah baik, ini mari kita berpikir sejenak bahwa pemerintah desa dalam hal ini yang menjadi tumpuan masyarakat di desa adalah menjadi pewarta untuk mencegah terlibat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa enggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah di musik dan info budaya sudah berakhir. Kita masuk ke program berikutnya, itu ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini.
0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya sudah siapkan ada beberapa lagu di Facebook RRI Atambua dengan di ruang rindu malam ini. Ada yang mau bergabung, boleh bergabung di line telepon kami atau di Facebook atau di WA boleh, atau di SMS juga boleh. Di nomor telepon 0812 4601 02.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, bersama saya Jeffrey masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih adakah yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung ya. Kalau ditelepon, kalau ada yang miss call, jangan di miss call, mohon dimonitor. Biar kalau kita sudah putarkan lagu baru telepon, itu ini harus monitor radio ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, biar bisa tahu kapan call. Oke, pendengar Pro 1, masih adakah yang bergabung di Ruang Rindu malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu di Facebook RRI Tambua. Mana lagi ya yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tambua? Ada siapa ini? Ada Kak Om Utu. Ada Om Utu. Utu siapa nih? Lagunda. Malam. Malam baik buat Bung Putra dari Kota Manado. Oh ya, dari Kota Manado. Hadir menyapa buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Tambua di mana saja Anda berada. Dengan ucapan selamat malam saja dan selamat beristirahat. Lagu nomor 2 buat Bang Jeffrey, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu. Dan salam buat keluarga tercinta di rumah. Tuhan memberkati. Kasih nih dan malam baik. Oke, terima kasih untuk Om Utu yang ada di Manado, Putra Manado, Kota Manado. Oke. Oh, lagu nomor 2 ditunggu ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, masihkah yang bergabung di line telepon kami di 08124601-0202. Saya siap menunggu Anda di Ruang Rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu lanjut, lagu di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu yang sudah direquest tadi, dari siapa yang direquest ini? Ada Putri Tunggal dari Putun tadi, lagu nomor apa nih? Dari Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu. Oke, ditunggu ya kakak Putri yang ada di Putun. Semoga di malam ini bisa terhibur selalu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pusatu Area Tembua, saya masih stay bersama Anda di Ruang Rindu malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di Ruang Rindu? Masih waktu kita masih berapa menit ke depan? Masih 21 menit ke depan. Boleh bergabung di Ruang Rindu malam ini. Saya selalu menunggu Anda di Ruang Rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan dulu lagu yang sudah request dari Manado, orang Manado tadi, putra Manado yang request lagu dari Dewi Angin Malam Ini. Oke, baik. Semoga terhibur selalu di Manado.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, bersama saya masih akan menunggu Anda di Ruang Rindu. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung di Ruang Rindu malam ini. Saya masih ada beberapa lagu yang belum diputar. Lagu, ada berapa lagu tadi? Ada 5 lagu. Ada 5 lagu yang belum diputar. Masihkah ada yang mau bergabung di line telepon di 0812 4601 0202? Boleh bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut lagi putarkan lagu yang sudah di request lewat Facebook tadi sudah. Kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA. Oh, ini kasih jempol saja. Semoga terhibur selalu di Ruang Rindu malam ini. Oke, kita lanjut putarkan lagu Tembang-tembang Kenangan. Selamat menikmati.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Semoga lagu-lagu yang tadi sudah putarkan, semoga Anda semua terhibur selalu. Sampai jumpa di edisi esok di ruang rindu. Ruang rindu nanti, semoga di malam ini sudah terhibur selalu dan sehat selalu untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Semoga di malam istirahat ini Tuhan memberkati kita selalu. Dan kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu jazz musik. Semoga di musik-musik ini nanti menikmati hingga nanti pukul 24.00.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itu sejak tahun berapa?
1: Ah, baik, itu saya akan sedikit merincikan.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi waktu itu saya bersama teman saya, waktu itu dia juga mau kuliah. Jadi tahun 2019 itu kami mulai mendaftar. Mendaftar. Jadi kantor kita itu sekarang terus saya sebelum itu kak saya bertanya lagi kak ini ibu misalkan kalau kita mau daftar kan kita harus ke Kupang dia bilang tidak perlu sekarang kantor perwakilannya sudah ada di Atambua nah, pas persisnya di SMP Negeri SMP Negeri 1
0: iya nah dengan kondisi kakak seperti ini sudah mulai mendaftar kuliah kan otomatis kedepannya ini akan membagi waktu ya antara kuliah mengajar terus juga menjalankan usaha untuk mendapatkan biaya atau modal tambahan untuk pendidikan. Bagaimana nih kak semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kakak bisa wisuda sekarang?
1: Baik, itu saya akan menceritakan. Yang saya lanjutkan tadi dulu ya kakak ya. Ya 2009 itu setelah saya mendaftar, mendaftar di UT itu karena sistem kuliah UT itu dia sistem paketan. Artinya setelah kita mendaftar kita tidak langsung kuliah, harus menunggu apa namanya ini mahasiswa atau kuota kuota dalam kelas saya jurusan UT itu saya ambil jurusan FKIP di apa nama ini pendidikan guru sekolah dasar yaitu sekarang orang sebut PGSD jadi waktu 2019 itu saya setelah mendaftar kuotanya tidak cukup untuk kuliah satu kelas karena minimal dalam satu kelas itu kan kita kan kuliah online kan, nah jadi kuliah online berarti harus dalam bentuk dalam kelas-kelas, dalam classroom. Jadi kalau classroomnya belum mencukupi, minimal dia harus 35 orang dalam classroom itu. Ya jadi waktu itu saya mendaftar di UT kantor perwakilan UT di SMP atau di Atambua ini dia tidak mencukupi, jadi saya menunggu lagi ke arah di 2020.
0: Baru bisa kuliah.
1: Baru bisa kuliah karena
0: jadi setelah mendaftar menunggu satu tahun.
1: Setahun.
0: Jadi kakak mulai kuliahnya itu di universitas terbuka.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 8 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Mfotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dari Jalan Lestari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: jungle aku non-stop. This music, Produa FM.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Kamu lagi dengerin Just Music.

setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Saya Natalia Miranda Kumisi, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian membawakan renungan singkat dengan judul Garam yang tidak tawar dan terang yang tidak padam. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberikan dua identitas yang sangat istimewa kepada para muridnya, yakni garam dan terang. Menariknya, Yesus tidak berkata, usahakanlah menjadi garam, atau belajarlah menjadi terang. Sebaliknya, ia berkata, kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Ini berarti bahwa menjadi garam dan terang bukan sekedar tugas, melainkan identitas yang melekat pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, ia tidak sedang berbicara kepada orang-orang hebat, berkuasa atau terkenal. Ia berbicara kepada para murid yang sederhana, yang memiliki kelemahan, ketakutan, dan keterbatasan. Namun justru kepada merekalah Yesus mempercayakan sebuah tugas yang besar, menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari para pendengar setia yang terkasih, garam berfungsi mencegah pembusukan dan memberi rasa. Demikian pula, orang Kristen dipanggil untuk membawa pengaruh positif di tengah dunia yang sering dipenuhi oleh ketidakjujuran, kekerasan, dan perpecahan. Kehadiran seorang murid Kristus seharusnya membantu menjaga nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih agar tetap hidup dalam masyarakat. Sebagai garam, kita tidak dipanggil untuk merusak atau menghakimi dunia, melainkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang mencerminkan Kristus. Kehidupan yang baik dan penuh kasih menjadi kesaksian yang membawa perubahan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Garam yang kehilangan rasa asinnya tidak lagi berguna. Ia hanya layak dibuang dan diinjak-injak. Demikian pula, seorang Kristen yang kehilangan jati dirinya sebagai murid Kristus akan kehilangan daya pengaruhnya bagi dunia. Kekristenan bukan sekedar identitas, tetapi cara hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusan Kristus. Ketika hidup kita tidak lagi menunjukkan nilai-nilai Injil,
kita menjadi seperti garam yang tawar, hadir tetapi tidak membawa perubahan. Karena itu, panggilan kita bukan hanya mengaku percaya kepada Kristus, melainkan tinggal di dalamnya dan menghasilkan buah yang baik. Semakin dekat dengan Kristus, semakin kuat pengaruh kita bagi sesama. Mari kita tetap menjaga keasinan iman kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat, membawa harapan, dan memancarkan kasih Allah di tengah dunia. Para pendengar setia yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Terang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Terang hadir untuk mengusir kegelapan dan menunjukkan jalan. Demikian pula, seorang pengikut Kristus dipanggil untuk membawa harapan, kebaikan, dan kedamaian di tengah dunia yang sering dipenuhi ketakutan, kebencian, dan keputusasaan. Sumber terang itu adalah Kristus sendiri. Karena itu, semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin terang pula hidupnya. Terang itu tampak bukan hanya dalam kata-kata, tetapi terutama dalam perbuatan kasih, sikap rendah hati, kejujuran, pengampunan, dan kepedulian kepada sesama. Menjadi terang berarti menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran kita seharusnya membuat orang lain merasa dikuatkan, dihibur, dan menemukan jalan menuju Tuhan. Terang tidak perlu berteriak untuk terlihat. Ia cukup bersinar. Begitu pula seorang murid Kristus, melalui kesaksian hidupnya, orang lain dapat melihat kebaikan Allah dan memuliakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Ia memanggil orang-orang yang siap diutus. Kita adalah garam dan terang, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Garam yang efektif adalah garam yang masuk ke dalam makanan. Terang yang efektif adalah terang yang menerangi ruangan yang gelap. Jangan biarkan garam Anda menjadi tawar. Jangan sembunyikan terang Anda di bawah gantang. Mari kita hidup sebagai garam dan terang di tempat kita berada, di rumah, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat. Biarlah orang yang melihat perbuatan baik kita

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: nafsu kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan, toh. Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya, kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok, Sonde?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Ilspada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saya Adelia masih menemani kamu di pagi hari yang sungguh cerah luar biasa ini ya teman Pro 2. Dan yes, gimana tidurnya semalam? Semoga tidak ada mimpi dikejar deadline atau mimpi dompet nangis ya. Nah, biar makin semangat menjalani hari Selasa, mending kita udah santai sejenak ya teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin soal gadget ya, santai pasti pegang gadget dong ya. Pasti bawahnya pengen yang paling baru, paling keren ya kan. Tapi info viral kali ini benar-benar bikin nyesek plus elus dada nih. Ada cerita sedih sekaligus apes kuadrat yang menimpa seorang konten creator bernama Ragil lewat akun Instagramnya teman Pro 2. Jadi gini, si Ragil ini kan baru aja nih beli iPhone 17 Pro Max ya. Bayangin, belum ada sebulan tuh HP di tangannya. Pas lagi asik ambil rekaman video buat kerjaan di kawasan Sudirman, tiba-tiba datang jamret motor langsung nyamper HP-nya. Apes banget kan ya. Tapi, bentar dulu, penderitanya tidak sampai di situ. Ini jamretnya kayak lulusan S3 IT atau gimana deh. Tidak cuma bawa kabur fisik HP-nya si pelaku, beliau tuh berhasil meretas iCloud-nya atau Gmail sampai semua akun media sosial Ragil kayak TikTok sama Instagram-nya ikut dikuasai. Padahal sosmed itu adalah sumber utama mata pencahariannya ya sejak putus sekolah SD buat nafkahin keluarganya. Sedih banget ya. Dan yang bikin melongo akun PayLater, Kredivo sampai wallet-nya ikut dikuras. Pelaku sempat-sempatnya belanja dan gestun atau gesek tunai teman Pro 2. Jadi total kerugiannya tuh sampai 30 juta rupiah lebih. Aduh. Dengar ceritanya pengen ada langsung auto meluk HP sendiri erat-erat nih, takut diculik juga ya kan. Dan pelajaran berharga banget nih buat kita semua, khususnya anak-anak muda dimanapun kamu berada ya teman-teman Pro 2 yang suka bikin konten di jalanan atau tempat umum, tetap waspada sama sekitar ya. Jangan terlalu fokus ke layar HP sampai tidak sadar ada motor yang bolak-balik depan kita. Dan satu lagi, kuatin keamanan akun digital kalian. Pakai two factor authentic atau biar tidak gampang dibobol gitu lah ya teman Pro 2 ya. Dan buat Ragil, semoga masalahnya cepat kelar, laporannya diproses dan rezekinya diganti berlipat ganda sama Tuhan. Semangat terus. Nah, biar hati kita tidak ikut mendung gara-gara cerita dari Abang Ragil ini, Adelia punya satu lagu nih buat menemani kita semua di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah Cica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Adelia di sini masih menemani kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Pastinya sudah pada sarapan dong ya. Atau masih ada yang mager di kasur sambil scrolling media sosial. Nah, pas banget nih ngomongin soal medsos. Pagi ini Adelia bawa satu info yang lagi viral banget jadi buah bibir sepekan terakhir. Pokoknya beritanya bikin geleng-geleng kepala deh teman Pro 2 ya. Jadi kalau biasanya orang kan bikin giveaway.

atau lomba di medsos itu yang kreatif-kreatif, kayak lomba bikin video sinematik atau lomba foto estetik. Ada mbak-mbak satu ini malah beda jalur, Tuang Pro 2. Dia malah bikin lomba komen paling rasis. Iya, kamu tidak salah dengar, lomba rasis. Jadi ada seorang wanita berinisial L di Semarang yang mendadak viral karena bikin konten joget-joget dengan tulisan komentar paling rasis, gue transfer 100.000. Aduh mbak, 100.000 doang buat beli rasisme, minimal modalnya digedein lah ya. Tapi ya tetap tidak boleh dong ya. Nah, yang bikin netizen makin gemas, si mbak L ini sempat sesumbar ya dan sombong banget di videonya. Dia bilang, apa-apa dikasusin, saya yang akan menang. Orang tua saya dua-duanya polisi dan bukan pangkat rendah. Waduh, langsung keluar kartu anak pejabat nih bos ya. Dikira kalau bapak ibunya perwira polisi, dia bisa bebas dapat voucher kebal hukum apa ya. Tapi Tuang Pro 2 namanya hukum di Indonesia, kalau udah viral dan melanggar ya tetap diproses ya. Jadi pihak Polda Jawa Tengah langsung bertindak tegas, profesional dan transparan. Meskipun bapak ibunya memang benar perwira polisi berpangkat kompol, Simba L ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng karena melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nah, sekarang kalau udah jadi tersangka, kira-kira dapat transfer 100.000 juga tidak ya? Makanya Tuang Pro 2, ini pelajaran mahal banget buat kita semua anak-anak muda ya, teman-teman Pro 2. Digital attitude itu penting sekali. Jangan mentang-mentang punya backingan atau merasa aman di balik layar, kita bisa bebas ngetik hal-hal yang berbau sara atau rasisme. Jadi medsos itu tempat buat cari teman, cari hiburan, atau syukur-syukur bisa menghasilkan cuan positif ya. Jangan malah dipakai buat cari penyakit sampai berakhir pakai baju orange. Yuk jadi netizen yang cerdas dan bijak, Tuang Pro 2. Nah, daripada ikut pusing mikirin lomba yang aneh-aneh, mending kita dengerin lagu yang adem dan penuh kedamaian berikut ini, Tuang Pro 2. So, don't go anywhere. Adelia masih punya banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu hype, lagu-lagu kece yang udah Adelia siapin buat kamu di pagi hari ini.